0: Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
3: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
4: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
3: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
7: pajak
5: reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
8: Yang sudah ada, sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
9: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
10: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
9: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya kok, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk posisi.
13: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan
19: bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan.
1: Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di akhir pekan, maksud kami di hari Jumat ya, 31 Juli 2026, hari terakhir di bulan Juli yang Anda nikmati di hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda di hari Jumat di kesempatan pagi jelang siang di saat Anda akan menjalankan tugas dan aktivitas. Kami berharap semoga hari ini, semoga tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik untuk Anda dalam menjalankan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan tentu ada kebahagiaan yang dirasakan. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Ambon.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Hey comunitas, this is Bikini Sasi. Come on, yo. Kontroversi hati adalah di saat manusia dihadapkan statusisasi yang dilematis. Yo, yo. Hati

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami menemani Anda di kesempatan siang ini dan beberapa lagu hiburan sudah menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan saudara, peristiwa hilang saat memanah ikan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jika pekan kemarin terjadi pada Yohanes Mali Rafin, seorang warga desa Alusi Kelaan, kali ini dialami Yosep Atajalim, warga desa Kabiarat. Yosep ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat dalam operasi hari ketiga, Kamis 30 Juli 2026, di sekitar pesisir desa Kabiarat. Jasad pria berusia 15 tahun itu pun telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saudara, koordinator Posar Somlaki menjelaskan, pada Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 16 WIB, korban bersama temannya Louis Batseran pergi mencari kerang laut dan menyelam mencari ikan di perairan desa Kabiarat. Tiba di lokasi, keduanya memilih untuk mencari secara terpisah. Namun hingga pukul 17 WIB, hanya Louis Batseran yang diketahui berhasil kembali pulang ke rumah, sementara Yosep tidak. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat untuk melakukan upaya pencarian pertama. Namun hingga operasi SAR hari pertama dan kedua dilaksanakan, korban tidak berhasil ditemukan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini, dan juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pagi hingga saat ini. Dan acara-acara selanjutnya, pendengar, Anda akan bersama Joe hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar teman Anda di saat ini, selamat siang untuk semua Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan senang sekali saya justru menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di sini. Dengan suatu suasana yang sukacita tentunya ya, hadir menemani Anda di siang melalui program Halo RRI, sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi, dan tentunya berbagai pembahasan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selama satu jam ini kami hadir untuk Anda dengan menarik perhatian, berfokus pada permasalahan yang ada di tengah kita bersama ya. Dan nanti kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari tentu membutuhkan informasi yang benar agar kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Karena itu Halo RRI hadir bukan hanya sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang kami hadirkan untuk Anda di sini lewat saran, masukan, atau keluhan Anda. Pihak-pihak terkait di antaranya juga dari pemerintah pastinya. Dan menjadi bagian penting di kali ini, kami percaya bahwa setiap Anda memiliki pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang ada di sekitar Anda. Oleh sebab itu, gabung bersama dengan kami pada gar saya buka untuk Anda di 0813-5624-5886 atau di nomor telepon kami 0911-383-4921. Dan Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan mengenai pelayanan publik yang mungkin belum terrealisasikan, harapan Anda sudah terlalu lama untuk suatu kondisi atau keadaan yang belum juga berubah. Fasilitas yang harusnya kita nikmati bersama seakan-akan ya ditanggung sendiri gitu. Entah itu kabel listrik yang terlalu menggantung dan hampir tersentuh oleh tangan misalnya, atau kena rumah dan lain sebagainya. Jalan raya atau jalan tempat Anda lewat masih berlubang, menyempit karena longsor, atau hal-hal lainnya. Boleh pendengar, saya nantikan Anda di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Sekali lagi di 0813-5624-5886.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Silakan pendengar, saya nantikan Anda ya di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di 0813-5824-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Ini adalah bagian di mana kita akan mendengar atau juga memberikan ruang untuk Anda menyampaikan gambaran situasi di tempat Anda berada, sekaligus juga harapan agar perbaikan bisa lebih baik begitu. Dan saya baca dulu nih pendengar, ada satu laporan dari masyarakat terkait dengan berita kehilangan, telah hilang atau tercecer sebuah tas warna hitam di dalam mobil Avanza hitam pada hari Jumat, di hari ini 31 Juli 2026 sekitar pukul 4 pagi di kawasan Kayu 3 Lapangan Tenggara. Di dalam tas hitam itu terdapat berkas administrasi untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat atas nama Flavianus Anwar Mas. Dimohon dengan sangat kepada pemilik mobil yang ditumpangi oleh yang bersangkutan agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya dengan alamat keluarga Anton Sorluri dengan nomor telepon atau nomor handphone 0852-5281-7027. Sekali lagi 0852-5281-7027, Kayu 3 Lapangan Tenggara Kompleks Kolam, atau bisa langsung ke RRI Ambon.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

Rekan, silakan. Saya nantikan Anda lagi di nomor telepon kami yang mau bergabung, boleh. Di jumpa kali ini, saya buka untuk Anda yang mau menyampaikan keluh kesah Anda, harapan, mimpi terkait dengan kondisi wilayah Kota Ambon atau Maluku pada umumnya, ya. Boleh di sini untuk nomornya 0813-5624-5886. Semuanya demi perbaikan yang lebih baik, ya. Untuk kota kita tercinta itu juga Provinsi Maluku. Dalam semua pembahasan yang telah berlangsung, kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI. Semoga bisa memberikan manfaat nyata, ya. Tidak hanya menambah pengetahuan atau juga solusi, tetapi mendorong kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang diterima. Dan untuk Anda di sini, di hari ini, hari Jumat,

Jalan Teluk KBC menuju ke luar kota untuk siang hari seperti saat ini di jam-jam sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis serasa lebih padat dibandingkan waktu sebelumnya. Saya nantikan Anda pendengar, silakan di nomor telepon kami pun di WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda di Halo RRI saat ini.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Berdasarkan satu informasi, sebagai upaya untuk menangani krisis air bersih yang dialami warga negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, pemerintah negeri setempat ya akhirnya turun tangan mendistribusikan pasokan air bersih ke kompleks-kompleks penduduk. Berbekal dua unit armada sewaan, pemerintah negeri Bula sejak Kamis rutin memasok air bersih ke pemukiman warga. Nah, Kepala Pemerintah Negeri Hanafi Kilbaran mengungkapkan penyaluran pada hari pertama berhasil menjangkau 9 dusun di sana. Nah, pemerintah negeri Bula sendiri memiliki sejumlah unit tandom air yang kini tercatat sebagai inventaris negeri. Bantuan air bersih kepada warga itu ditampung ya melalui tandon-tandon air yang sebelumnya telah ditempatkan di kompleks penduduk. Selain itu juga ada bantuan air bersih oleh pemerintah negeri Bula yang dipasok langsung ke penampungan pribadi warga berupa drum maupun wadah lainnya. Langkah ini pendengar untuk meringankan mereka yang rumahnya sedikit jauh dari posisi letak tandon air itu sendiri. Bantuan air bersih oleh pemerintah negeri Bula ini tidak hanya berhenti pada hari pertama penyaluran, melainkan bakal dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan warga selama musim kemarau panjang ini berlangsung. Keputusan mengenai pemberian bantuan air bersih diambil setelah pihaknya menyaksikan keluhan sebagian besar warganya terkait krisis air bersih yang dialami sejak kemarau panjang melanda kota Bula dan sekitarnya. Nah, bantuan air bersih pendengar kepada warga Bula juga berasal dari BWS Maluku, Polres, Brimob, Pemkab melalui Dinas Damkar dan BPBD serta pihak lain. Karena itu selaku Kepala Pemerintahan Negeri, Hanafi mengapresiasi juga ya sembari berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu warga tersebut. Di tempat Anda sendiri seperti apa pendengar untuk air bersih? Ketika ada kendala, kayaknya pemerintah juga harus mengetahui akan hal tersebut agar bisa dilakukan langkah strategis begitu agar air bersih yang menjadi poin utama dalam kehidupan bisa terpenuhi.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Rabu dan Jumat pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur setiap hari tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadir untuk Anda di jumpa saat ini jelang sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon ke ruang penyiaran dan

Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Di sana ada reporter Tio dan juga tim siaran luar yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Assalamualaikum Tio, silakan.

0: Baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Tio Nugroho melaporkan langsung dari Masjid Al-Fatah Kota Ambon. Dan pendengar, suasana menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini mulai dipadati oleh jemaah yang datang dari berbagai penjuru Kota Ambon. Sebagian jemaah tampak masuk ke area masjid sambil membawa sajadah, dan juga sementara yang lainnya memanfaatkan waktu untuk berwudu. Terus juga ada beberapa yang berzikir dan melaksanakan sholat sunnah sembari menunggu khutbah sholat Jumat dilaksanakan. Kemudian perlu kami informasikan juga, sejak dari tadi ya, petugas masjid juga telah terlihat melakukan banyak persiapan, mulai dari penataan staff, kemudian juga memastikan sistem pengeras suara ini berfungsi dengan baik, hingga mengatur kenyamanan jemaah yang terus berdatangan. Kemudian berdasarkan informasi yang kami terima ya dari pengurus masjid yang bertindak sebagai imam, nantinya adalah dari pihak kepenghuluan Masjid Al-Fatah Kota Ambon yang akan disampaikan juga khutbah sholat Jumat, yang nantinya akan disampaikan oleh khatib Dr. Didin Baharudin MUD dengan tema khutbah, yaitu adalah ketakwaan. Dan tema tersebut juga diharapkan dapat memberikan penguatan nilai keimanan, sekaligus juga mengingatkan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat juga. Dan hingga laporan ini disampaikan, pendengar, kondisi di sekitar Masjid Al-Fatah Kota Ambon terpantau aman, tertib, dan cuaca yang cukup cerah ya di Kota Ambon juga mendukung pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan diperkirakan juga jumlah jemaah ini akan terus bertambah hingga menjelang azan yang kedua dikumandangkan dan dimulainya rangkaian sholat Jumat pada hari ini, tanggal 31 Juli 2026. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, perlu kami informasikan juga bahwa sholat Jumat ini merupakan salah satu ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat. Perintah ini secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di mana ayat ini menegaskan bahwa ketika azan Jumat telah berkumandang, umat Islam diperintahkan untuk segera memenuhi panggilan tersebut. Dan segala aktivitas duniawi termasuk pekerjaan dan juga transaksi jual beli hendaknya ditinggalkan sejenak demi memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar, sholat Jumat bukan hanya sekedar ibadah rutin saja, tetapi juga bagian dari menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat dari khutbah yang disampaikan oleh khatib, serta juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, mari kita jadikan sholat Jumat ini sebagai momentum ya untuk memperbaiki diri dan juga memperbanyak amal kebaikan serta juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat hari Jumat. Selain diantaranya adalah mandi sebelum berangkat sholat ke masjid ya. Yang kedua juga memakai pakaian terbaik dan menggunakan wewangian. Dan juga datang lebih awal ke masjid, karena semakin awal kedatangan seseorang maka semakin besar pula keutamaan yang didapatkan. Kemudian juga memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, serta juga membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan ini juga merupakan hal-hal yang dianjurkan bagi umat muslim yang harus dilaksanakan juga saat hari Jumat seperti itu. Kemudian juga perlu kami informasikan satu kali lagi bahwa untuk yang akan bertindak sebagai imam pada hari ini nanti adalah dari pihak kepenghuluan Masjid Raya Al-Fatah. Kemudian untuk khatib di sholat Jumat ini adalah Dr. Didin Baharudin MUD. Kemudian juga tema yang akan disampaikan dari khutbah tersebut adalah tentang ketakwaan. Baik, saat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan yang kedua untuk sholat Jumat ya. Dan saya Tio Nugroho menyampaikan langsung, melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah. Saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Saya Tio Nugroho melaporkan untuk Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimu salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunuba wa sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurabat wa bilutfihi tustarul uyuba wal zalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana lin-nasi wadiyan min malin labtagha wadiyan thalithan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa bit-turab. Wa qala aidan, warda bima qasamahu Allahu laka takun aghnan-nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu dhalika minasy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah di hari yang mulia ini, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya khatib berwasiat mengingatkan kita semua, wabil khusus diri khatib secara pribadi, mari kita terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, menjauhi, meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dengan hal tersebut kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah setiap urusan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya itu, dalam ayat yang tadi dibacakan Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan senantiasa memberikannya karunia, nikmat, rezeki dari hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka, namun karena ketakwaan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita terus memperbaiki diri, semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari terakhir kita menyaksikan pemberitaan yang sangat luar biasa. Sebuah kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum yang justru seharusnya berada di barisan terdepan pemberantasan korupsi itu sendiri. Berita ini bukan sekedar gosip politik. Ia adalah cermin, tazkirah, pengingat bagi kita semua. Sebab jika direnungkan, hampir seluruh kasus korupsi memiliki akar yang sama. Bukan karena pelakunya kekurangan harta atau kurang gaji, melainkan karena ada penyakit hati yang tidak pernah merasa cukup.
Islam menyebutnya penyakit tamak, rakus atau serakah. Dan penyakit ini tidak pandang jabatan. Ia bisa menjangkiti siapa saja, termasuk mereka yang paling dipercaya untuk memberantasnya. Sang penjaga bisa berubah menjadi pencuri jika hatinya tidak lagi dijaga oleh takwa. Dan yang lebih memprihatinkan, kisah itu bukan kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Ia hanyalah satu titik dari gambaran yang jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia patut menanggung malu karena terus-menerusnya perilaku koruptif dan keserakahan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian penduduknya. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2025 justru turun menjadi skor 34 dari 100, anjlok dari skor 37 pada tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-109 dari 180 negara, merosot 10 tingkat dari tahun lalu. Bangsa ini tidak sedang membaik, ia sedang mundur. Ada kasus-kasus korupsi di Indonesia yang sangat fenomenal, bukan sekedar besarnya kerugian negara, namun juga karena pelakunya berpendidikan tinggi, berpangkat tinggi, dan bergaji besar. Sebut saja kasus tata kelola migas dan timah yang ditaksir merugikan negara hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah, kasus pengadaan Chromebook, hingga kasus tata kelola MBG. Dan korupsi tidak hanya berhenti di ibu kota. Dalam rentang kurang dari sebulan terakhir saja, atau hanya di bulan Juli ini, sedikitnya 4 kepala daerah di berbagai provinsi berbeda, satu demi satu ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh lembaga anti rusuah kita. Modusnya beragam, suap proyek, gratifikasi jual beli jabatan, hingga pemerasan terhadap perangkat daerah. Bahkan di salah satu daerah, seorang kepala daerah diduga memeras ratusan anggota koperasi tani kecil. Seorang atau petani-petani yang seharusnya dilindungi justru diperah demi memperkaya pejabatnya sendiri. Jamaah sekalian, disinilah letak kekejian sesungguhnya dari korupsi. Ia bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan gizi yang layak, hak petani atas koperasinya sendiri, hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera. Dari sisi pelakunya, contoh-contoh di atas menjadi bukti bahwa korupsi dilakukan bukan karena kekurangan harta, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin meski bergelimang harta. Disinilah pentingnya secara kontinu kita saling mengingatkan agar takwa benar-benar menjadi pakaian kita, libas kita, libasut takwa. Namun takwa bukan sekedar rajin beribadah, melainkan juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika seseorang berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan dunia. Jamaah sekalian, sebelum kita terlalu jauh menuding para pejabat itu, izinkan saya mengajak kita menoleh sejenak ke dalam diri kita sendiri. Sebab penyakit tamak ini sesungguhnya juga hidup dalam bentuk-bentuk kecil yang sering kita anggap biasa. Berapa banyak di antara kita yang menganggap uang kas kantor, dana organisasi, atau anggaran kegiatan yang dititipkan kepada kita seolah-olah menjadi milik pribadi, dipakai sesuka hati tanpa laporan yang jujur, dianggap rezeki tambahan selama tidak ketahuan atasan. Itulah korupsi dalam skala kecil, benih yang sama persis dengan yang kelak tumbuh menjadi pohon rasuah bernilai triliunan rupiah. Kasus-kasus besar yang kita saksikan di layar televisi, di media sosial, hanyalah sampel yang kebetulan tertangkap. Bisa jadi ia justru cerminan dari kondisi masyarakat yang lebih luas, sebab pemimpin tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari rahim masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat terbiasa menyuap agar urusan dipercepat, terbiasa menganggap fasilitas bersama sebagai hak pribadi, terbiasa memandang kejujuran sebagai kenaifan, maka jangan heran bila yang baik atau bila yang naik menjadi pemimpin
adalah orang-orang dengan kebiasaan yang sama persis, hanya saja dalam panggung dan skala yang jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman ketika ukuran keberhasilan sering diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan. Padahal cara pandang keliru semacam inilah yang justru menjadi akar dari penyakit tamak itu sendiri. Ada sebuah nasihat bijak yang mengoreksi cara pandang ini dengan tajam. Wa yafhamu katsirun minan nasil yaum annal ghina kathratul mal wa annal faqra qillatul mal wa huwa fahmun la yaliku ay yasdira an fadilin wa innamal ghina amrun nisbiyun faman qallat hajatuhu fahuwal ghina wa in lasiqat kaffuhu bitturabi wa man kathurat hajatahu fahuwa fakirun wa in malakat dunya fadul matami'il kathirati fakirun wa in kana lahu malun kathirun. Banyak orang hari ini memahami bahwa kaya adalah banyaknya harta dan miskin adalah sedikitnya harta. Pemahaman ini tidak layak keluar dari orang yang berakal. Kekayaan sesungguhnya bersifat relatif. Siapa yang sedikit kebutuhannya, dialah orang kaya, walau tangannya menyentuh debu. Siapa yang banyak kebutuhannya, dialah orang miskin, walau memiliki dunia. Pemilik ambisi yang tak terbatas adalah orang miskin, sekalipun hartanya melimpah. Ilmu psikologi modern pun sesungguhnya mengkonfirmasi kegelisahan lama ini lewat istilah yang mereka sebut dengan hedonic treadmill, roda hedonis. Semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin cepat pula rasa cukupnya menguap, karena garis start kebahagiaannya ikut bergeser naik. Ia berlari kencang di atas roda, namun tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Inilah yang 14 abad tahun lalu sudah digambarkan Al-Quran dan juga disabdakan Nabi Muhammad SAW jauh sebelum psikologi modern lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Surah ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar penumpukan harta hingga lupa bahwa kehidupan dunia hanya sementara, hanya tempat persinggahan. Disebut At-Takatsur karena ia bukan sekadar berlomba menumpuk harta, namun juga karena cara memperolehnya yang batil, seperti tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan berbagai perilaku batil yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin, labdagha wadiyan thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa biturab." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua, dan tidak ada yang memenuhi perutnya kecuali tanah atau kematian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kerakusan tidak pernah berhenti sampai jasad diletakkan ke liang lahat dengan tanpa daya, persis seperti roda hedonis yang terus berputar tanpa garis akhir sampai maut yang menghentikannya secara paksa. Ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakan. Islam mendorong hal itu selama diperoleh dengan sah, dengan halal, dengan tayyib, dan disalurkan dengan baik. Karena harta yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan kata khair. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Bahkan Allah menyebut harta sebagai pokok kehidupan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Harta disifati dengan kata pokok atau qiyama, pokok kehidupan. Sejarah Islam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat yang kaya raya atau crazy rich, seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, atau Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Namun ingat, bagi mereka harta hanyalah wasilah. Harta dan jabatan hanya disimpan di tangan, bukan di hati. Harta dicari dengan cara yang halal dan berkah, tanpa ketamakan dan keserakahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah sangat banyak. Kedua, selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya sehingga lupa bersyukur. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan: suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga korupsi. Karena itu, para ulama mengatakan, "Ma sabaqat aghsanu dhullin illa bi budri tam'in." Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan melainkan lahir dari benih ketamakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak hanya melarang penyakit tamak atau rakus serakah, tapi juga memberikan obatnya. Obat penyakit tamak adalah qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan setelah berikhtiar secara maksimal. Jika tamak adalah wabah yang menular lewat gaya hidup dan lingkungan, maka qanaah adalah vaksinnya. Ia tidak menghilangkan godaan dunia sepenuhnya, tetapi ia membangun imunitas spiritual sehingga hati tidak mudah tumbang setiap kali godaan itu datang. Qanaah bukan berarti malas, bukan menolak kemajuan, bukan pasrah kepada kemiskinan, dan bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seorang bekerja lebih keras karena ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah, dan diridhoi Allah. Orang yang qanaah tetap bercita-cita tinggi, tetapi jalannya harus benar. Ia ingin kaya, tetapi dengan cara yang halal dan berkah. Ia ingin sukses, tetapi tanpa menzalimi orang lain. Ia ingin karirnya melesat, tetapi tanpa menginjak sesama dan menjilat atasan. Ia ingin menjadi pemimpin, tetapi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit, tetapi hidupnya damai. Sebaliknya, banyak orang bergelimang kekayaan, namun hidup dalam kecemasan dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar, persis seperti yang kita saksikan kepada para pejabat yang hari ini duduk di kursi pesakitan. Kehilangan kehormatan yang mereka bangun bertahun-tahun hanya karena satu titik lemah yang tidak dijaga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa qanaah mampu mencegah korupsi? Karena ia membangun lima lapis imunitas dalam hati manusia. Pertama, imun syukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain, atau psikologi modern menyebutnya dengan social comparison, atau kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, yang hari ini makin diperparah oleh media sosial yang tiap hari memamerkan atau flexing kehidupan orang lain yang tampak lebih mewah. Rasa syukur adalah penawar langsung dari jebakan perbandingan tanpa akhir ini. Kedua, imun amanah. Ia sadar setiap jabatan akan diminta pertanggungjawaban, bukan sekedar panggung untuk pamer pencapaian. Yang ketiga, imun rasa malu kepada Allah. Walau tidak ada manusia yang melihat, ingat Allah Maha melihat. Yang keempat, imun kesederhanaan. Semakin sederhana gaya hidup seseorang, semakin kecil godaan untuk korupsi. Jangan jadi FOMO atau fear of missing out, tapi jadilah JOMO, joy of missing out. Kelima, imun akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanya oleh Allah, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Jamaah sekalian, hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga telah dibentuk, berbagai hukuman telah dijatuhkan. Namun, selama penyakit tamak, rakus, serakah masih bercokol dalam hati manusia, korupsi akan selalu mencari jalan baru, bahkan menyusup ke dalam lembaga yang seharusnya memberantasnya. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur, bukan sekedar anak-anak yang pintar. Sekolah harus menanamkan integritas, bukan sekedar mengejar nilai. Masjid harus menghidupkan kembali makna qanaah, bukan sekedar ramai saat sholat Jumat. Kantor harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat, tetapi sistem hanya akan efektif apabila diisi oleh manusia-manusia yang hanya takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang hanya takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini menjadi tazkirah pada kita semua, pengingat bagi kita semua agar terus memperbaiki diri, terus optimis akan bangsa ini, dapat menghiasi diri kita dengan sifat qanaah, membersihkan hati kita dari sifat tamak. Semoga umat ini benar-benar menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, Indonesia emas 2045. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.

0: Bayar 65 ribu.
1: Pedagang umat Islam dimanapun Anda berada, demikian sejenak kami untuk Anda sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi dengan khotib Dr. Didin Baharudin MUD bersama dengan imam dari penghulu Masjid Al-Fatah di jumpa hari ini Jumat yang terakhir di bulan Juli 2026. Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ke Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Le Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.
2: Sekian Cek Fakta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari kami RRI Ambon. Pastikan program makan bergizi gratis tetap tepat sasaran. Ombudsman RI, Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah di Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
2: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
3: Memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangannya. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Karena harapan kita ada sinkronisasi itu.
2: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Saya Jos Roy, selamat siang.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman yang dari Jumpa Sejam saat ini. Nanti ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: biasanya berarti
1: para penumpang pesawat dengan nomor.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangnya.
2: E-G-P. Nanti juga ada tugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi.
4: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, hiburan yang sudah kami hadirkan kami cukupkan dan saat ini sudah berada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan program informasi seputar Maluku-Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino.
1: Pengurangan tidak ada saja ya. Jadi dari 3 orang ini, ini semua kasus pidana umum ya.
2: Saudara, kami hadir kembali untuk mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku di hari ini edisi Jumat 31 Juli 2024-26. Dan tadi cuplikan berita utama kami, kami rangkaikan juga dengan beberapa informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Teis Dekok.

Selamat sore saudara, kami menyapa Anda di wilayah Indonesia Timur dan selamat siang pendengar yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat. Berikut kami sampaikan selengkapnya dinamika Maluku untuk saat ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Peristiwa naas warga hilang saat memanah ikan kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku setelah pekan lalu menimpa seorang warga desa Alusi Kelaan. Insiden serupa kini kembali merenggut nyawa Yosep Anta Jalim, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin awal pekan ini. Usai pergi menyelam dan mencari kerang bersama rekannya di perairan setempat. Berdasarkan keterangan koordinator Pos SAR Samulaki Wahyunan Samal, korban dan temannya sempat berpisah saat mencari ikan di lokasi kejadian. Namun hingga sore hari, hanya rekannya saja yang berhasil kembali ke rumah. Warga bersama tim SAR gabungan yang melibatkan unsur Polairut, Polres, juga BPBD setempat hingga masyarakat, kemudian langsung melakukan pencarian secara intensif selama 3 hari di sekitar pesisir desa Kabiarat. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil, jasad korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis kemarin dalam kondisi telah meninggal dunia. Usai dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga, pihak Pos SAR Samulaki secara resmi menyatakan operasi pencarian terhadap korban ditutup. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku dikabarkan telah menyelesaikan ekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Meski pihak kejaksaan belum mengumumkan secara resmi sejumlah nama seperti inisial MM selaku kuasa pengguna anggaran dan ES selaku pejabat pembuat komitmen dari Dinas PUPR Maluku, serta seorang kontraktor berinisial F, kini mencuat ke publik dan beredar kuat dalam bursa calon tersangka. Proyek pembangunan infrastruktur air bersih yang bersumber dari dana pinjaman PT SMI senilai 12,4 miliar rupiah ini berakhir mangkrak. Progres pengerjaan di lapangan diperkirakan hanya mencapai 20-30% saja. Dan saat ini menyisakan instalasi pipa tanpa mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga di desa Pelau, Kailolo, Oma, dan juga Wasu. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku, kegagalan proyek ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menegaskan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari tim penyidik mengenai jadwal pengumuman tersangka. Ia juga memastikan Kejati Maluku tetap berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional. Sementara itu, publik kini menantikan langkah tegas Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek yang merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak warga Pulau Haruku akan kebutuhan air bersih. Saudara, dalam menghadapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumdam Tirta Yapono memastikan pasokan air bersih di Kota Ambon tetap aman dan lancar. Selengkapnya dihadirkan laporan Lina Tehupuring.
1: Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Kita memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan kini memasuki tahap krusial bersama Pansus DPR RI setelah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Regulasi yang telah diperjuangkan DPD RI selama lebih dari satu dekade ini dihadirkan untuk mengubah paradigma pembangunan nasional agar tidak lagi berorientasi pada wilayah daratan semata, sekaligus mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah-daerah berbasis kepulauan, salah satunya di Provinsi Maluku. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Ma'anawia Sangaji, menyambut baik kemajuan pembahasan ini, di mana Ma'anawia menegaskan kebijakan alokasi anggaran selama ini terkesan kurang adil bagi Maluku, yang 92,4%-nya adalah terdiri dari perairan laut. Menurutnya, RUU ini hadir bukan untuk meminta keistimewaan berlebih bagi Maluku, melainkan demi menciptakan kesetaraan layanan dasar dan memastikan kehadiran negara di seluruh pulau. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah daerah di Maluku dan berharap seluruh fraksi di DPR RI dapat memahami urgensi pengesahan RUU ini demi menjaga keutuhan NKRI. Dikatakan saat ini proses pembahasan terus berlanjut dengan menyerap aspirasi dari 10 provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan guna mematangkan draft sebelum disahkan menjadi undang-undang kepulauan nanti. Saudara, guna memperkuat deteksi dini konflik sosial dan mencegah kriminalitas, Kepolisian Daerah Maluku resmi meluncurkan program inovasi Rumah Polima. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase pada Rabu kemarin. Langkah ini menjadi bentuk transformasi strategi kepolisian yang menitikberatkan pada penguatan fungsi pencegahan dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Berbeda dengan pos pengamanan konvensional yang bersifat sementara, Rumah Polima dirancang sebagai tempat tinggal permanen bagi personil Polri di tengah pemukiman warga. Ditegaskan Kapolda, tantangan keamanan saat ini seperti tingginya kasus penganiayaan, juga KDRT hingga potensi bentrok warga tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara represif. Saat ini polisi dituntut aktif jemput bola, turun langsung mengayomi serta menyelesaikan riak persoalan yang sosial sebelum berkembang menjadi sebuah tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Masugi menyampaikan keberadaan personel yang menyatu dengan tinggal berampingan dengan warga diharapkan mampu menciptakan deteksi dini yang lebih responsif. Selain program Rumah Polima, Polda Maluku juga terus mengoptimalkan layanan call center 110 dan pemetaan kerawanan wilayah demi mewujudkan situasi kamtimas yang aman serta kondusif di seluruh wilayah Maluku.

0: Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi berganti melalui surat keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin tertanggal 29 Juli 2026. Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ditunjuk menggantikan Herbert Pesta Hutapea sebagai Kajari Maluku Tengah yang baru. Mutasi kali ini juga membawa kabar gembira bagi dua putra daerah Maluku. Masing-masing Ahmad Latupono, jaksa asal Pulau Haruku, dipromosikan sebagai Kajari Jayawijaya Papua. Sementara Ali Toatubun, jaksa kelahiran KI, dipercaya jaksa agung untuk mengemban tugas baru sebagai Kajari Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Tengah pergantian pimpinan ini, Kajari Maluku Tengah masih menangani dua kasus dugaan korupsi besar yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan korupsi dana bansos 2023 senilai 9,7 miliar dan kredit fiktif Kupedes BRI unit Pasahari sebesar 4,1 miliar rupiah. Sebelum resmi hengkang, publik ini menanti penetapan tersangka atas kedua perkara itu. Langkah memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kebudayaan kembali digelorakan di Kota Ambon. Ambon Music Office bekerjasama dengan Yayasan Pimpinan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitenala Cabang Pulau Ambon menggelar kelompok diskusi Terpumpum. Forum ini menghimpun para pendidik tingkat TK, SD hingga SMP untuk merumuskan integrasi musik ke dalam kurikulum pembelajaran demi mengkokokkan identitas Ambon sebagai UNESCO City of Music. Diskusi yang dibuka oleh Ketua YPPK Dr. J.B. Sitenala Cabang Ambon, Pendeta W.A. Beresabi, menghadirkan Direktur AMO Roni Lupis dan Deputi Event AMO Maynard R.N. Alphonse sebagai narasumber dalam pemaparannya. Para pemateri menekankan pentingnya peran dunia pendidikan sebagai hulu ekosistem kreatif kota serta membagikan metodologi praktis penerapan seni musik dalam kegiatan belajar-mengajar harian di sekolah tersebut. Hasil utama dari diskusi ini merekomendasikan penerapan kurikulum muatan lokal musik tradisional di seluruh sekolah naungan YPPK Dr. J.B. Sitenala. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan warisan budaya lokal dan mengasah kecerdasan emosional siswa, tapi juga menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai pelopor lahirnya generasi muda yang bangga akan identitas Ambon sebagai kota musik dunia. Puluhan warga binaan Rutan Ambon diusulkan untuk menerima remisi umum pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus yang ke-81 nanti. Selengkapnya laporan reporter Sahira Sanghaji.
1: Momen hari kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar gembira bagi warga binaan di rumah tahanan negara, Rutan Kelas 2A Ambon. Dari total 230 orang warga binaan, ada 50 orang diusulkan menerima remisi atau pengurangan masa hukuman, 17 Agustus 2026. Untuk rinciannya, 47 orang diusulkan menerima remisi 1 atau RU1 dengan pengurangan hukuman bervariasi, sedangkan 3 orang lainnya diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau RU2 yang memungkinkan mereka langsung bebas apabila mendapat persetujuan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, kepada RRI mengatakan, untuk usulan remisi tersebut telah disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku untuk diteruskan ke kementerian. Ia juga menyampaikan warga binaan yang diusulkan menerima remisi harus memenuhi syarat, yakni telah menjalani pidana minimal 6 bulan, serta menunjukkan perilaku baik selama mengikuti program pembinaan di rutan.
2: Remisi pengurangan masa pidana saja ya, jadi dari 3 orang ini semua kasus pidana umum yang mendapatkan remisi langsung bebas. Total warga binaan 230 orang. Dan pengusulan remisi ini untuk mendapatkan remisi mereka harus satunya berkelakuan baik. Mereka sudah menjalani pidana selama 6 bulan. Ya, jadi dalam tahap itu ada penilaian-penilaian juga di dalamnya dan juga setelah itu di sidang kedetikan. Apabila mereka sudah memenuhi syarat administrasi dan sebagainya, maka mereka akan mendapatkan remisi yang ditentukan.
1: Jeffrey Versulesi menambahkan remisi merupakan hak warga binaan tetapi hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi ini juga bentuk apresiasi negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat. Jadi ada proses penilaian dan verifikasi sebelum dilakukan pengusulan. Kebijakan ini juga bertujuan memotivasi narapidana agar terus memperbaiki diri dan siap kembali diterima masyarakat setelah bebas nanti. Sahira Sangaji.
0: BMKG dan para nelayan yang ada di Kota Ambon untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca guna menjaga keselamatan saat melaut. Hal itu disampaikan atau diminta oleh BMKG dan hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Koperasi dan Kerjasama BMKG Yuli Kartiningsi dalam pembukaan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 2026. Menurutnya pemahaman cuaca yang akurat dan cepat sangat penting agar nelayan dapat menentukan strategi serta waktu melaut yang aman. Langkah ini menjadi krusial mengingat nelayan kerap berhadapan dengan risiko cuaca ekstrim seperti angin kencang, gelombang tinggi, hingga hujan lebat. Melalui program SLCN, BMKG berkomitmen menyediakan informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan cepat dipahami. Para peserta tidak hanya dilatih membaca navigasi cuaca, tetapi juga diharapkan mampu membagikan pengetahuan tersebut kepada sesama rekan nelayan di daerahnya. Kepala BMKG Maritim Yosudarso Ambon Mujahidin menyebutkan kegiatan SLCN tahun ini diikuti 40 perwakilan kelompok nelayan. Selain meningkatkan kapasitas teknis, program ini juga bertujuan membangun budaya sadar cuaca di kalangan masyarakat pesisir. Pemanfaatan teknologi cuaca secara tepat diharapkan dapat membantu nelayan mengambil keputusan yang jauh lebih aman sebelum melaut. Yang terakhir, gelar Putri Pariwisata Maluku yang disematkan kepada Helvi Nanda Kahuparu bukan sekedar tentang mahkota dan kemewahan. Daerah kelahiran Ambon 24 Maret 2007 ini menjadikan prestasinya sebagai amanah untuk membawa cerita tentang kampung halamannya di negeri Kaibobu, Seram, bagian Barat, ke panggung nasional sebelum dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Maluku. Nanda yang juga berbekal prestasi sebagai runner-up Jujaro Kota Ambon 2025 terus mengasah kepercayaan dirinya untuk mempromosikan kekayaan alam dan budaya Maluku. Lewat kiprahnya itu, ia mengusung gerakan advokasi bertajuk The Silent Guardians yang berfokus pada pelestarian ekosistem mangrove serta tradisi sasi laut. Menurutnya, sasi laut bukan sekedar aturan adat, melainkan filosofi hidup masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan alam pesisir. Advokasi ini turut mendorong pemberdayaan warga melalui produk olahan laut, kerajinan tangan, hingga promosi wisata berbasis media digital, agar identitas budaya Maluku makin dikenal luas. Komitmen tersebut makin kuat setelah Nanda dianugerahi gelar adat Hena Poputahisane saat berkunjung ke Kaibobu pada pertengahan Juli lalu. Ia berharap pembangunan pariwisata di Maluku tidak hanya berhenti pada promosi semata, tapi juga didukung oleh pembenahan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan bagi sesama. Bagi Nanda sendiri, pariwisata sejati adalah tentang merawat alam, melestarikan budaya, dan memastikan masyarakat lokal tumbuh bersama kemajuan daerahnya.

Beredarnya informasi tadi, saudara, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Alapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumdam Tirta Yapono pastikan pasokan air bersih di Ambon tetap aman dan lancar. Puluhan warga binaan rutan Ambon diusulkan menerima remisi umum di HUT RI ke-81. Mewakili kerabat yang beraktivitas siang ini, saya Teis Deko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Afgan dengan lagunya Pendam hiasi ruang dengar kita bersama ya di Jumpa Sejian saat ini. Selamat sore untuk semua Anda yang sementara dengar kami. Apa kabar untuk Anda di sore ini? Ya, pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya ya, di seluruh aktivitas yang sementara Anda kerjakan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Fanat menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual. Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026 setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil yang positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Sudah ya, di hari ini pendengar Jumat 31 Juli 2026, hari yang terakhir di bulan Juli. Besok sudah gajian, bagi yang gajiannya di tanggal 1 tiap bulannya ya. Dan di hari-hari seperti saat ini, apalagi cerah, libur, bagi yang libur, yang nyantai di rumah, libur tapi ingin nyantai aja, libur atau juga ingin beraktivitas yang ada di luar rumah, feel free ya, bisa Anda lakukan apapun, yang penting aman adanya. Nikmati libur bersama dengan keluarga adalah hal-hal yang sangat penting sih sebenarnya, ketika Anda sudah menghabiskan waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan di hari ini mumpung libur atau besok misalnya, ya let's go, lakukanlah sebaik mungkin apa yang bisa Anda nikmati bersama dengan orang terdekat Anda.

Tarian tradisional Gawi dengan saut-sautan sokda atau penyanyi solo dalam tarian tersebut menyambut kedatangan sayap di Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Butuh waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota Ende untuk sampai ke Desa Waturaka ini. Udara dingin dan kabut tebal menyelimuti Desa Waturaka yang terkenal sebagai daerah penghasil tanaman hortikultura terbaik di NTT. Saya dan wisatawan lain pun disuguhkan pesona alam yang indah, asrinya perbukitan, serta hamparan lahan persawahan dan juga tanaman hortikultura milik masyarakat setempat. Di Waturaka, desa wisata terbaik kategori alam, predikat yang diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sanjoyo, kepada 10 desa yang berhasil mengelola potensi pariwisata untuk memajukan ekonomi ini, saya dan para wisatawan lainnya disuguhkan dengan keindahan pegunungan serta hamparan sawah sejauh mata memandang. Udara dingin menusuk tulang yang terasa saat itu tidak menyurutkan niat

0: kicauan burung, serta desiran air yang mengalir menambah keyakinan saya bahwa Desa Waturaka yang terletak di bawah kaki Gunung Kelimutu yang terkenal dengan objek wisata Danau Tiga Warna Kelimutu ini tidak salah rupanya ditetapkan menjadi salah satu desa dengan wisata alam terbaik di Indonesia saat ini. Menurut Kepala Desa Waturaka, Aloysius Diraloi, sebagai desa penyangga kawasan Danau Tiga Warna Kelimutu, pengembangan sektor pariwisata, desainnya dimulai sejak tahun 2014 yang disepakati melalui musyawarah masyarakat di tingkat desa.
1: Di tahun 2014 dan 2015 kami mendapat penghargaan juara satu lomba desa wisata. Kemudian di tahun 2016 mengusulkan salah satu desa pariwisata untuk Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Tahun yang sama itu juga dari kegiatan itu kita bangun kerjasama, kemudian kita mengelola objek-objek yang ada di Desa Waturaka. Salah satu objek wisata air terjun Murukeba, kemudian air panas Kolorongo, Liasembe. Tetapi di tahun 2017 ini, salah satu kabupaten Ende dengan pengelolaan desa wisata alam terbaik itu Desa Waturaka. Pendampingan terhadap kami, sehingga kami, walau memang kelihatan alam di sekitar ini masih tetap seperti ini, tetapi kita diberikan kepercayaan dari pemerintah pusat. Nama Waturaka ini sudah mencuat sampai ke tingkat nasional.
0: Aloysius menambahkan, saat ini terdapat 13 homestay milik masyarakat yang disewakan kepada para wisatawan dengan tarif Rp150.000 per malamnya. Untuk pengembangan pariwisata, ke depan pihaknya akan membenahi berbagai sarana dan prasarana wisata menggunakan dana desa serta berpartisipasi aktif memajukan pariwisata di Desa Waturaka.

0: saya harus memenuhi semua elemen masyarakat dulu, baru kita bisa atur yang di homestay-nya, di agronya, di sanggarnya, dan di beberapa objek-objek yang kita miliki di sini. Tetapi kalau memang kita hanya mengandalkan kita benahi di objek, sementara manusia itu kita tidak benah, itu dengan sendirinya cepat atau lambat dia akan buyar juga, karena pemahaman orang belum sampai ke sana. Kira-kira apa yang kita buat dan apa yang kita pertahankan dan apa yang kita mau ingin lanjutkan ke depan.
1: Salah seorang pemilik homestay yang saya temui, Angelina Katarina Dambo, mengatakan saat ini homestay yang ada di Waturaka, termasuk homestay yang dimilikinya, merupakan binaan kelompok sadar wisata Pop Darwis Desa Waturaka yang bekerja sama dengan NGO Swiss Contact. Menurutnya, rata-rata dalam satu homestay memiliki 1-3 kamar. Namun, sarana yang dimilikinya masih sederhana ala perumahan masyarakat di desa, baik peralatan tidur, makan, maupun perlengkapan mandi.
2: Pengunjungnya di sini kita lokal ada, yang domestik ada, sama yang mancanegara. Yang paling dominan lokal dari Manggarai, terus Larantuka, Maumere, dari Jakarta sama Bandung. Tentunya ini untuk menambah penghasilan para masyarakat di sini ya. Adanya homestay membantu sekali. Tarif per malam itu 150, makan malam, pagi, siang. Disiapkan makanannya makanan lokal. Harapannya ya khusus untuk masyarakat di sini ya, maksudnya bergabung supaya lebih banyak lagi homestay.
1: Animo para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk menginap di homestay, menurut Angelina, cukup bagus. Terbukti, sejak kehadiran homestay tahun 2014, hingga saat ini, jumlah wisatawan yang menginap terus meningkat, berkisar 100 hingga 150 orang per bulannya. Dari hasil homestay, pendapatan per bulan mereka meningkat, sehingga bisa menopang perekonomian keluarga. Ganua, kota ini. Di Waturaka, saya juga bertemu salah seorang petani teladan tingkat nasional, Blasius Leta. Untuk mendukung Desa Waturaka sebagai desa wisata dengan pesona alam terbaik, dirinya mengolah lahan pertanian dengan konsep agrowisata seluas kurang lebih 1 hektar dengan berbagai tanaman hortikultura, yaitu tanaman stroberi, tomat, seledri, aneka sayuran dan buah-buahan, lahan persawahan, serta kolam ikan. Di lokasi agrowisata miliknya, para wisatawan dapat langsung memetik buah dan juga dapat disantapnya langsung di lokasi.
3: Karena masyarakat tidak berpikir bahwa agrowisata itu satu hamparan yang luas. Padahal itu agrowisata itu aktivitas kita yang kita harus jual. Aktivitas kita setiap hari itu yang kita jual ke tamu. Akhirnya di 2011 saya berpikir, oh desa ini bisa menjadi salah satu desa wisata. Yang penting kita harus mulai. Akhirnya di saat itu kami sepakat mulai. Pertengahan 2012 datanglah lembaga salah satu LSM itu, Swiss Contact, datang damping desa ini. Untuk kunjungan wisata sekarang di agro, yang di sana kami jual itu budidaya tanaman stroberi, petik sendiri, budidaya tanaman padi, tanaman sayur sana kami buat. Dan selama ini tamu cukup banyak di sana datang, hanya kami belum jual paketnya harganya berapa. Kami beli, kami masih promosi supaya mereka tahu banyak di agro itu. Nah, di desa ini sebagai di agro ini sudah banyak datang, yang dalam satu bulan tuh rata-rata untuk saya sendiri itu bisa, kalau memang alam baik, alam bersahabat, ya bisa ya 3 juta lebih lah.
1: Selain mengandalkan wisata alam dan wisata agrobisnis, saat ini di Waturaka juga dikembangkan wisata berbasis budaya melalui pementasan kesenian lokal kepada wisatawan yang berkunjung. Hal itu disampaikan koordinator Sanggar Seni Mutuloo, Maria Goreti Biso. Maria katakan, selama ini Sanggar Seni Mutuloo rutin mementaskan tarian tradisional dengan iringan alat musik tradisional kepada para tamu.
4: Misalnya ada tamu yang butuhkan kami untuk pentas, itu kami lakukan kegiatan pementasan baik di desa sendiri maupun di luar. Misalnya di kecamatan sampai bahkan diundang sampai di kabupaten. Pernah kami ikut kegiatan itu, festival seni budaya nasional itu di Mataram. Yang unik di desa kami, kami memiliki alat musik tradisional itu sato. Sato itu sejenis biola itu.
1: Ia pun menambahkan, pementasan kesenian daerah terus dilakukan untuk mempopulerkan sekaligus mempertahankan adat budaya daerah setempat di tengah kemajuan dunia saat ini, agar generasi muda tidak melupakan adat istiadat dan budaya daerah. Sebagai daerah penyangga utama destinasi wisata unggulan Danau Tiga Warna Kelimutu, tentunya Desa Waturaka harus berbenah diri dan terus gencar melakukan promosi wisata dengan tiga potensi wisatanya, yaitu keunggulan wisata alam, agrowisata, dan juga wisata budayanya. Harapan masyarakat Waturaka yang kami temui, gelar desa wisata terbaik kategori alam yang disandang oleh Desa Waturaka ini hendaknya menjadi daya dorong dan daya ungkit bagi desa-desa lain di Kabupaten ND untuk mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Desa saat ini menurut mereka harus mampu menjadi pilot pembangunan dan motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian produksi Jelajah Nusantara kali ini. Saya Natalia Desianti dan penata musik Safarudin. Kita akan jumpa lagi di produksi Jelajah Nusantara selanjutnya.

benteng terluas di dunia. Benteng Keraton Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Bau-Bau di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng terluas di dunia. Dibangun di atas bukit seluas 22,8 hektar dengan panjang 2.470 meter. Benteng ini disebut Benteng Keraton Buton. Menggunakan susunan batu gunung bercampur kapur dengan bahan perekat dari agar-agar sejenis rumput laut serta putih telur ibarat puzzle sehingga kokoh saling mengunci satu sama lain dan mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah dengan adanya Batu Wolio, Batu Popaua, Masjid Agung, Makam Sultan Murhum, Istana Badai, tiang bendera yang berusia puluhan tahun, serta meriam-meriam kuno yang banyak mengandung estetika dan filsafat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Ini ya, sudah berpilih lagi kita dari sekolah. Apa gak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya,
6: terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
7: Pembayaran komisi ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
6: Mundur, Pak.
8: Hati-hati.
6: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
6: Belum ada ya, Pak? Ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
6: Oh gitu, Pak, ya.
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
9: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
10: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
9: Ya, pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
11: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari

0: melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
1: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah Lintas Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
2: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

Бойся мне по малам. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia menyapa malam. Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang pada 28 Juli 2026 kemarin yang memicu korban jiwa hingga 30 orang lebih. Di mana situasi darurat ini semakin parah karena penyintas harus bertahan di tengah terjangan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius.

0: Udara di lokasi pengungsian melonjok hingga mendekati 40 derajat Celcius memicu risiko tinggi heat stroke bagi sekitar 9.000 pengungsi. Di mana penanganan darurat dilakukan oleh pemerintah, pengerahan ribuan personil pasukan bela diri Jepang beserta tim pemadam kebakaran untuk pencarian korban. Pengiriman ratusan unit pendingin udara darurat ke posko pengungsian guna mencegah jatuhnya korban akibat suhu ekstrim.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Lalu bagaimana kondisi terkini pasca serangan heat wave dan gempa Jepang? Kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, Mas Tri Setianto atau Mas Tian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Tian, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Iya, kabarnya bagaimana Mas Tian saat ini?
2: Ya, baik saya.
0: Ya, halo Mas Tian.
2: Ya, halo. Ya,
0: kabar sehat ya Mas Tian ya?
2: Ya, saya sehat.
0: Mas, kalau kemarin gempa di Jepang ini, ketika 28 Juli kemarin, Mas Tian saat itu sedang aktivitas apa?
2: Ya, saya waktu itu di Genba ya, masih di proyek ya, tapi posisi saya kan di Chiba, sedangkan gempanya ada di Kumamoto, jadi di tempat saya nggak kerasa.
0: Oh, tidak terasa. Lalu bagaimana serangan gelombang panas atau heat wave di sana? Merasakan tidak?
2: Kalau merasakan pasti merasakan ya Pak. Soalnya kan apa ya, kami kerjanya di outdoor, terus di pabrik juga, urusannya sama besi-besi juga. Jadi ya angin juga jarang. Terus apa ya, bisa dibilang apa ya, panasnya juga berbeda sekali sama yang di Indonesia. Ya,
0: sampai berapa tahu tidak Mas Tian suhunya di sana ketika panas itu?
2: Saya mungkin paling panas itu merasakan di suhu 36.
0: Oh, 36. Tidak sampai 40 tadi ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah yang sampai 40 derajat Celcius. Nah, ada perubahan aktivitas tidak, Mas Tian, untuk pekerjaan ini?
2: Kalau di saya ada. Untuk normalnya kan istirahat itu dibagi jadi tiga. Istirahat pertama setengah jam, istirahat kedua waktu jam 12 itu satu jam, sama istirahat terakhir itu setengah jam lagi. Jadi total harusnya istirahat dua jam.
0: Dua jam.
2: Tapi sedangkan, ya, tapi sedangkan sekarang suhunya tidak normal, itu ada beberapa bagian tertentu, contohnya saya, tim saya itu kebagian istirahat pertamanya 1 jam, jadi ditambah setengah jam. Istirahat keduanya ditambah setengah jam juga, jadi total 1 jam setengah. Terus istirahat yang ketiga ditambah setengah jam lagi, jadi 1 jam, berarti total berarti
0: 3 jam setengah ya.
2: 3 jam setengah, ya.
0: Nah, ini kan bekerja di sana ya, Mas Tian ya. Ada kompensasi atau dari perusahaan tidak untuk panas ini?
2: Kompensasinya mungkin mendapatkan sport drink kayak Pocari Sweat gratis ya.
0: Minuman dingin ya.
2: Ya, itu pun bebas ngambil.
0: Biasanya sebelum ini tidak ada itu, fasilitas itu ya.
2: Untuk sebelumnya saya belum tahu, soalnya saya di sini juga waktu musim haru ya, haru itu musim semi. Nah, sedangkan saya waktu musim semi belum bekerja, saya masih ada di pendidikan di center.
0: Nah, kalau bagaimana dengan dengan tempat kerjanya bagaimana? Ada penambahan AC ataupun kipas di sana, Mas Tian?
2: Kalau tempat saya, alhamdulillahnya di apa, di kantornya ya, itu disediain AC sih. Ya.
0: Ada penambahan atau tetap sama untuk AC-nya, jumlahnya?
2: Oh, kalau jumlahnya tetap sama, standar.
0: Standar ya, tidak ada penambahan AC di sana ya. Lalu bagaimana, Mas Tian? Kalau ini biasanya kalau untuk kerja berapa hari dalam seminggu?
2: Saya dari Senin sampai Sabtu.
0: Oh, libur minggu itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas Tian?
2: Untuk saya pribadi untuk tidur sih, istirahat.
0: Istirahat ya, tidak. Kalau di sekitaran atau di luaran sana, Mas Tian, di tempat Mas Tian, di mana ini untuk Mas Tian Jepangnya?
2: Saya di Chiba. Di Chiba? Di Chibakeng Ichiharashi.
0: Nah, itu bagaimana? Ada untuk layanan publik atau apa, ada yang berbeda tidak?
2: Layanan publiknya dalam waktu musim panas atau
0: iya, musim panas ya? Ini, musim panas ini, ketika serangan panas ini, heat wave ini.
2: Untuk saat ini saya belum
0: belum keluar lihat ya, Pak. Belum soalnya, jalan-jalan keluar ya.
2: Iya, soalnya di Chiba ini sendiri kayaknya masih belum sepanas daerah kayak daerah Saitama, daerah Aichi, daerah yang lain lah. Kalau daerah yang lain kan sudah menyentuh 40 ya.
0: Iya. Tapi ada informasi tidak, Mas Tian, dari otoritas tempat ataupun dari pihak perusahaan untuk mengantisipasi gelombang panas yang mungkin akan jauh lebih tinggi?
2: Mungkin kalau di tempat Genba saya, proyek yang saat ini itu mungkin nanti kalau sudah sampai di titik 30 berapa ya, saya lupa, antara 37 atau 38 derajat. Tidak sampai. Saya lupa, yang jelas nanti kalau udah di titik tertentu derajatnya itu proyek segera dihentikan.
0: Oh, dihentikan sementara.
2: Ya. Dan apa ya? Selain sport drink, kita juga harus kita juga dikasih permen. Permen sama ada namanya buah itu, buah yang langsung dimakan itu di udah dibungkus gitu ya. Itu namanya umibosu.
0: Itu bebas buat, mengambil buat itu juga
2: menjaga,
0: ya.
2: Ya, buat apa namanya mengatasi dehidrasinya.
0: Sempat sakit tidak, Mas Tian? Ini kan tadi ya tidak terbiasa mungkin dari berbeda dengan panas di Indonesia.
2: Ya benar. Minggu kemarin saya terkena necuso. Serangan itu, serangan panas itu.
0: Lalu bagaimana untuk bisa pulih kembali nih?
2: Saya akhirnya keesokan harinya saya ke rumah sakit untuk ini infus dehidrasi.
0: Sempat dirawat berapa hari?
2: Cuman 4 jam sih.
0: Oh, 4 jam cuman hanya menghabiskan infus. Oh, infus. Ya. Nah, kondisi rumah sakit di sana bagaimana, Mas Tian? Ramai dengan tadi ya, dengan keluhan sama seperti Mas Tian ini?
2: Enggak, soalnya mungkin kalau untuk masyarakat Jepangnya sudah terbiasa ya. Jadi waktu suhu segitu cuman warga luarnya cuman saya. Kebanyakan lansia sih yang ke rumah sakit.
0: Kalau yang di tempat kerja Mas Tian sendiri, yang dari WNI cuman Mas Tian saja atau ada yang lain?
2: Ada yang lain tapi itu senior. Semua senior sudah lebih dari setengah tahun lah.
0: Mereka bisa adaptasi ya, udah beradaptasi ya untuk ini ya.
2: Iya.
0: Dan ini bagaimana, Mas Tian? Kalau rasa atau cuaca panasnya ini juga dirasakan pada malam hari tidak ini?
2: Ini sekarang malam hari berapa ya suhunya? Ini anget menurut saya ya. Kita juga tiap di rumah pakai AC soalnya. Nggak kuat kalau nggak pakai AC.
0: Oh gitu.
2: Ini sudah mulai turun 30 derajat ini.
0: Oh, tadinya di angka 36 itu ya, Mas Tian ya, untuk sehari-harinya ya.
2: Ya, betul.
0: Mas Tian, ini kan pemberitaan sampai ke tanah air gitu ya, untuk gelombang panas dan juga gempa gitu di Jepang. Bagaimana untuk saudara ataupun keluarga ataupun kerabat di tanah air ini komunikasinya?
2: Saya lancar sih untuk sama orang tua, sama saudara juga lancar.
0: Baik, iya. Ya, Mas Tian ini sudah masih lama Chan ya? Udah berapa lama sih Mas Tian nih?
2: Saya dari bulan 4 di sini, jadi kurang ya kurang lebih 3 tahun lah di kontrak.
0: Oh, 3 tahun, tapi baru hitungan bulan ya di sana ya Mas Tian berarti ya?
2: Ya.
0: Oke, iya. Mas Tian terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat-sehat ya Mas Tian di sana.
2: Ya, terima kasih atas ya. Anda juga ya.
0: Iya, terima kasih Mas Tian.
2: Ya, sama-sama Pak.
0: Pendengar warga negara Indonesia.

0: tekanan udara tinggi yang memerangkap udara panas di suatu wilayah. Dan tadi ya, untuk sempat sakit dan harus diinfus selama beberapa jam ya. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan bagaimana untuk Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri, namun setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Spanyol mengerahkan militer untuk membantu kepolisian menghadapi lonjakan migran di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara. Ribuan orang memasuki wilayah tersebut melalui jalur darat dan laut dari Maroko pada Kamis 30 Juli 2026 waktu setempat. Melansir dari Reuters, televisi pemerintah TVE melaporkan sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil menyeberang ke Ceuta. Banyak migran berenang atau menggunakan ban dalam untuk mencapai wilayah Spanyol. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nur Afni Susilawati.
4: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
5: Dari rehab lahan bencana itu dari

0: Jadi kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya, dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih. Jadi memang ada beberapa lokasi yang belum tertanam karena memang lokasinya termasuk daerah yang berat, tapi mudah-mudahan di sampai akhir tahun nanti ya mulai tertanam seluruhnya. Dan ya untuk beberapa lokasi irigasi yang terdampak itu sudah akan kita proses, mungkin di bulan-bulan Agustus ini sudah mulai pelaksanaan fisik di lapangan untuk fisik-fisik irigasi yang terdampak bencana kemarin, perkembangan sampai saat ini.
1: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Tantangan utama di lapangan saat ini adalah tingginya volume sedimen yang mencapai 150 ribu meter kubik. Reski mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi untuk menyediakan lahan pembuangan material sedimen tersebut.
2: Jadi tantangan sebenarnya di lapangan, karena sungai ini sudah penuh sedimen, ketika sedikit saja hujan sedimen turun, sungai ini kapasitas yang kami coba hitung kemarin tinggal 40% yang khusus Batang Tumayu yang bisa mengalirkan air. Nah, jadi mungkin nanti teknis pelaksanaannya kami akan coba pertama fokus dulu di titik darurat di mana yang akan menghantam rumah warga. Kedua, kami akan mencoba membuka dari muara dulu. Jadi muara kita bentuk dulu. Soalnya khawatirnya gini, mindset masyarakat nanti sepertinya pekerjaan kita tidak maksimal. Padahal memang karakteristik das Batang Tumayu sendiri yang masih terus mengalirkan sedimen. Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan, intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda. Untuk pengendalian banjir itu kita butuh lahan.
1: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Dari Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul di Tiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pelatih Aston Villa Unai Emery dalam keterangannya pada sore hari ini di konferensi pers jelang pertandingan melawan Indonesia All Star menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa ia mau kembali lagi bersama tim yang berbeda untuk datang ke Indonesia di mana sebelumnya Unai Emery diketahui pernah singgah di Jakarta bersama dengan tim Sevilla ataupun tim Sevilla. Sementara untuk tahun ini dia kembali lagi hadir ke Jakarta bersama dengan tim yang berbeda, yaitu bersama Aston Villa. Dalam konferensi pers ketika ditanya tadi bahwa beliau menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan tentunya, tapi salah satu yang paling membekas baginya adalah di mana sambutan hangat yang bukan hanya datang dari para supporter tapi tentu juga dari masyarakat Indonesia yang sempat ia temui, bahwa itu memberikan kesan yang sangat baik baginya, termasuk juga bahwa ia baru mengetahui bahwa belakangan ternyata memang Liga Inggris ataupun penggemar ataupun supporter pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris punya basis massa ataupun supporter yang cukup besar di Indonesia, dan dengan jumlah yang begitu banyak dia pun tidak kaget bahwa ternyata tadi konferensi pers juga dihadiri begitu banyak media, dan ini juga diakui oleh tim media dari Aston Villa sendiri bahwa ruang konferensi pers yang dihadiri pada sore tadi di Hotel Mulia Senayan itu merupakan salah satu ruang konferensi pers terpadat yang sempat mereka hadiri atau mereka datangi dari sejumlah tempat yang pernah mereka datangi, dan ini memberikan kesan yang sangat baik bagi mereka. Dan selain kehangatan dan sambutan dari para supporter, tentu Unai Emery datang kembali lagi ke Jakarta dengan harapan bahwa bersama dengan Aston Villa mereka bisa memberikan hal-hal positif yang bisa dibagi bersama dengan pecinta sepak bola tanah air, terutama bagi generasi muda yang sepak bolanya mungkin di negara seperti Indonesia yang memang terus berkembang di, bersama dengan beberapa negara Asia yang memang sepak bolanya tengah berkembang, sehingga harapannya dari kedatangan mereka ke sini bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu, mempersiapkan diri menuju ke musim baru atau pramusim mereka sebelum masuk musim Liga Inggris 2026-2027, tapi juga ia bisa mendapatkan ataupun saling berbagi banyak hal positif dengan masyarakat Indonesia. Dan pendengar, Aston Villa sendiri diketahui memang datang ke Jakarta adalah bagian dari salah satu rangkaian tur pramusim mereka, persiapan jelang musim baru Liga Inggris ataupun Premier League. Dan nantinya di pertandingan pada esok hari menghadapi Indonesia All Star, tim dari Aston Villa sendiri menurunkan sejumlah pemain-pemain, hampir sebagian besar dari tim utama mereka hadir pada pertandingan besok, diantaranya nama-nama seperti Marco Bizot, James Wright, kemudian ada Tyrone Mings, Victor Lindelof, Tristan Rowe, kemudian juga ada Alejandro Garnacho. Ini salah satu yang mungkin sangat dinanti oleh pecinta sepak bola, terutama untuk mereka yang sempat mengikuti ketika Garnacho datang bersama dengan timnas Argentina pada 2023 lalu, dan tentu membagi banyak momen yang sulit dilupakan bagi pecinta sepak bola ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina, meskipun pada saat itu Indonesia kalah 2-0, tapi itu banyak hal-hal menarik dari pertandingan tersebut. Dan tentunya ada beberapa pemain juga, pemain-pemain bintang, dan tentu bagi mereka yang sudah lama mengikuti pelatih seperti Unai Emery, ini adalah momen yang sangat langka, di mana tim yang memang sangat tengah bersiap, satu dari lima tim teratas di Liga Inggris ini, atau tim yang menduduki ranking kelima di Premier League saat ini, mau datang dan mempersiapkan diri menghadapi musim baru di negara seperti Indonesia. Dan ini juga akan dinanti. Dan tadi setelah ada beberapa kegiatan tentunya yang digelar Aston Villa, selain melakukan konferensi pers, latihan resmi dan juga konferensi pers pada sore hari tadi, dilanjutkan dengan kegiatan meet and greet, di mana tadi kami sempat melihat bahwa tim Aston Villa yang merupakan juara dari UEFA Leagues ataupun Liga Eropa musim 2025-2026 datang dengan trofi Liga Eropa yang mereka bawa dan sempat dipamerkan di ruang media atau ruang konferensi pers tadi. Dan nantinya di pertandingan besok melawan tim Indonesia All Star, ini juga ada beberapa pemain yang akan dihadirkan. Tim Indonesia All Star sendiri nanti akan dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto, di mana ia akan membawa sejumlah pemain yang nama-namanya sudah mungkin dikenal seperti Hoki Caraka, kemudian ada Ramai Rumakik yang sudah cukup lama absen dari timnas Indonesia, kemudian ada pemain muda seperti Arkan Kaka, kemudian ada Reno Salampesi, Jim Kelly Sawyer, kemudian juga ada Ezra Walian yang nantinya didapuk sebagai kapten dari tim Indonesia All Star. Sementara di para barisan belakang atau pertahanan ini ada pemain muda seperti Brandon Schoeneman, kemudian juga ada Marcel Usemahu, Hasim Kipu, dan beberapa pemain lainnya yang dibawa untuk menghadapi Aston Villa pada esok hari. Dan jadwalkan pertandingan kedua tim ini akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria yang mengungkapkan Danantara mengonsolidasikan BUMN yang bergerak di bidang properti. Karena itu dengan adanya Danantara, pihaknya ingin melakukan perbaikan terhadap kondisi BUMN-BUMN bidang properti tersebut. Nanti setelah perusahaan-perusahaan properti BUMN itu disehatkan semua, Danantara melihat beberapa total inventorinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan pihaknya telah menjalankan 4 program cepat sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai agenda prioritas pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perumahan. Anin mengatakan keempat program tersebut dipilih karena dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Anin juga menyampaikan berbagai program tersebut juga membuka peluang partisipasi pelaku usaha hingga daerah dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim melalui media sosial bahwa Dewan Perdamaian Bentukan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk pelucutan penuh Hamas dan kelompok perjuangan lainnya di Gaza. Menurut Trump, kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam sejumlah tahapan yang terstruktur. Setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan menarik diri. Sementara pasukan stabilisasi internasional atau ISF akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk mengambil alih tanggung jawab atas keamanan di Gaza. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Indonesia menumbangkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Berkat strategi pergantian pemain dari pelatih Garuda, John Hartman. Dikutip dari laman penyelenggara, Indonesia harus bersusah payah meraih 3 poin tersebut setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Timor Leste pada babak pertama. Hasil positif tersebut membuat Timnas Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Indonesia memiliki selisih gol 7, lebih baik dari peringkat kedua Singapura 3 yang juga mengoleksi 6 poin dari jumlah laga yang sama.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
6: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Cuma sekedar masuk. Luar biasa.
1: Aku baru aja diinterview di Prabu.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Catatan Peristiwa.
1: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIP merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
0: To the point.
2: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu. Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah menguji sampel dari berbagai daerah menggunakan jumlah laboratorium. Amran menjelaskan beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rentan stunting. Harga beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium karena hanya memperoleh tambahan kandungan vitamin. Dan tujuannya agar tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran. Amran memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Turun poin kita pada malam hari ini membongkar mafia atau terkait dengan beras fortifikasi ini. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang dan juga pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas Bidang Diplomasi Agribisnis dan Produk Pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana, Mas Lukman? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Tapi agak miris juga ini, Pak Andriono, mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya?
1: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
0: Yeah.
1: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
0: Yeah.
1: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
0: Ya.
1: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus-menerus, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
0: Menteri Pertanian sih.
1: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
0: Iya, iya.
1: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
0: Ya,
1: nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu ternyata saya ditipu gitu kan.
0: Khawatirnya yang berlebihan ya.
1: Iya, betul, Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua. Karena bagaimanapun juga, pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
0: Iya.
1: Saya pikir itu anunya Mas. Baik. Kira-kira persoalannya.
0: Iya. Sebelum kita bahas lebih mendalam, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Andriano ya?
1: Oh, monggo. Silakan, silakan Mas.
0: Ada Pak Putra di Kalimantan. Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Bukwan ya.
0: Iya, silakan.
2: Selamat malam Pak Narasumber.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Pak Lukman.
0: Iya.
2: Itu orangnya jangan cuma dicabut izinnya Bang Lukman, tangkap penjara orangnya. Terima kasih Bang Lukman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andriana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
1: Nah ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan Mas. Nah itu ada hukumnya sendiri, saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah kita kembali lagi, maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya Mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya konsumen makanan yang bergizi dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
0: Kenapa nah, tidak masuk ke beras premium saja Pak, jadi tidak terlalu banyak pilihan ini Pak Andriano?
1: Apa namanya beras, justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium, masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu Mas. Nah ini yang menurut saya perlu apa namanya terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
0: Ini sampai 42 itu. Ribu temuannya.
1: Nah itu berjelas itu apa namanya setelah dicek ternyata tidak sesuai. Pak Amran boleh marah itu, karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya, gitu. Ya,
0: saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion ya, untuk bisa betul, mengetahui.
1: Mas. Beras nah, fortifikasi harus ada apa di laboratorium dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu di diperhatikan berbagai kementerian Mas atau lembaga.
0: Iya, baik.
1: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya, ini juga apa namanya sementara ini masih ya. Kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi. Ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi ya Pak Andriono ya.
1: Monggo, silakan.
0: Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam Pak Andriono.
1: Selamat malam Pak Haryanto.
2: Ya, semoga kabarnya sehat ya, Pak ya.
0: Ya, amin.
2: Ya, ini beras lagi. Dulu beberapa waktu yang lalu, Pak Andriono dan Om Lukman ya, ada isu beras pakai pemutih lah, ada isu beras plastik lah. Aduh, kayak apa kita diselaku konsumen? Biasanya Pak ya, Pak Andriono ya, suatu produk ya, kalau sebelum dilepas ke pasaran itu kan melewati tahapan ya, misalnya ada tes quality control, itu atau tes quality control. Ya itu kok sepertinya kok seperti
0: lolos.
2: Apa ya lolos ya itu kemudian lepas ke pasaran kemudian dikonsumsi oleh masyarakat padahal tidak memenuhi standar SNI. Nah itu seperti apa itu Pak Andriono? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ditahan dulu Pak Andriono, kita ke Makassar. Ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
0: Malam, silakan.
3: Ya begini Pak ya, masyarakat itu ya termasuk saya itu nggak tahu nih beras premium medium, yang penting beras Pak harganya murah, itu yang dicari oleh rakyat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya Pak Andriono, kalau tadi Pak Arianto mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
1: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang sampaikan, itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar, berarti apa namanya itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
0: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
1: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras minimum, premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras minimum. Tapi, seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja, oh kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini, Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi Pak Andriono. Kali ini kita ke Jogja, Pak Sarjio. Pak Sarjio, malam.
4: Malam Mas Lukman.
0: Malam, silakan.
4: Selamat malam Pak.
1: Selamat malam Pak Sarjo.
4: Jadi saya ingin tanyakan produk dari beras apa?
0: Fortifikasi.
4: Fortifikasi tadi mungkin bisa dibau gitu ya. Baunya seperti apa gitu ya.
0: Nah, itu mengenalinya ya.
1: Mesti saya potong Pak. Jadi mungkin karena sudah dibuat ya, jadi dia mungkin agak beda dengan beras biasa. Tapi tapi kemungkinan itu ada sedikit beda. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya dengan beras premium ya. Karena bagaimanapun juga ini prosesnya ada tambahan, proses tambahan lah kira-kira gitu.
4: Ya, nah, ini yang tanyakan gini Pak.
1: Iya.
4: Ini tadi kan dikaitkan dengan sebagai beras premium gitu ya. Bisa nggak?
1: Harganya Pak.
4: Sebenarnya kepentingannya mestinya beras-beras medium itu yang diberikan satu tambahan vitamin tersebut. Oh, jadi yeah, terjangkau bagi orang-orang yang yeah, artinya makannya hanya cukup dengan nasi saja atau yeah, biasa itu. Itu yang yeah, saya, jadi itu, kepentingan itu, pemerintah yeah, itu jadi jadi benarlah kepentingan pemerintah.
0: Yeah, itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Itu. Artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang betul, cukup saja itu Pak yeah, Adriano. Silakan.
1: Memang betul, betul Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Hmm. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, yeah, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Yeah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi, mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai, standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja, masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini. Tapi kembali lagi, ini tentu saja, kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Hmm. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium karena ada proses yang tambahan tadi Mas. Itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
0: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
1: Ya ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan kalau 80%, istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri Mas. Dari produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya? Beras yang diberi vitamin lah kira gitu Mas. Iya. Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu Mas ya kan. Kalau kita tahu ya. Nah ini termasuk SPHP atau beras premium atau beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80%, berarti beliau tahu. Tapi paling tidak, ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul, ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar, kok sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
0: Iya, kalau kita lihat, ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium, yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya,
1: iya, Pak Andriano. Betul, betul.
0: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
1: Apakah itu
0: penambahan gizi ini masuk akal tidak Pak dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
1: Ya, tentu saja di sini seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah apa istilahnya itu, yes, vitamin, iya, tadi, iya, vitamin, ya. Vitamin tadi, hmm. Itu apa namanya jelas memerlukan biaya.
0: Iya.
1: Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa? Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri dan itu mohon maaf nih saya nggak bantu. Hmm,
0: iya.
1: Jadi yang namanya penambahan harga tadi, hmm, itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, hmm, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, hmm, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium itu kan harapan pemerintah, atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu mereka, alasan mereka bisa lakukan.
0: Iya, iya.
1: Iya, gitu mas.
0: Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya, sebelum ditambahkan.
1: Betul, betul. Terus kemudian, ya itu tadi, bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
0: fisiknya.
1: Nah, itu asam folatnya, itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
0: Iya, baik. Kita ke pendengar lagi ya Pak Andriano ya.
1: Monggo, silakan.
0: Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, malam. Okay.
5: Selamat malam Mas Ridi ya.
0: Dengan Lukman Pak Dalijan.
5: Alah, panggil Menteri saya Lukman.
0: Iya. Silakan.
5: Sama Bapak siapa ini Pak Andri?
0: Pak Andriono Pak.
5: Oke, Assalamualaikum kalian semua. Nah, salam sehat.
0: Amin.
1: Salam sehat.
5: Begini Pak, sekarang itu apa karena kebanyakan vitamin Pak ya? Saya dulu itu waktu saya kecil makan saya itu hanya gaplek, dimakan bubuk itu tainya itu di didenang sama ibu saya. Terus saya itu sampai sekarang ya alhamdulillah dikasih sehat. Ya sekarang itu karena banyak vitaminnya kok pada sakit ya, kan banyak yang kena sakit, kena gula, kena tetek bengek itu loh.
0: Ya.
5: Oke gitu Mas.
0: Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriano? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya, beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
1: Ya, mohon maaf. Silakan Mas.
0: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
1: Iya, harapannya tentu saja Mas. kan yang namanya pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI-kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas. Ya enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan di jadi beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah kira-kira gitu.
0: Yeah.
1: Nah kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek. Saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan.
0: Yeah.
1: Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali.
0: Yeah.
1: Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
0: Yeah. Dan itu ya, alami ya, Pak, ya? Zat apa?
1: Lah, masih...
0: Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya, kalau zaman dulu.
1: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya tuh tahun 67-69 lah, kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas. Sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
0: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
1: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
0: Baik, ya. Pak Andriana, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan
1: terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu.
1: Terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kila tadi. Nanti kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: So.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Musa, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Pendengar RRI. Alhamdulillah.
0: Pak, bagaimana tanggapan dari Perpadi, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
2: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
0: yeah,
2: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
0: yeah,
2: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu, karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
0: yeah,
2: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
0: Yeah.
2: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
0: Yeah.
2: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, oh kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
0: Ya.
2: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
0: Oh.
2: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
0: fortifikasi.
2: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu. Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
0: Bukannya ada Pak ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
2: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Ya kalau terlalu mahal ya harus ditegur kan gitu.
0: Yeah.
2: Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur kan?
0: Yeah.
2: Ditegur satu, ditegur dua, Kalau tetap melanggar ya cabut.

0: Ya.
1: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
0: Ya. Baik, kita sapa pendengar dulu boleh ya, Pak ya, untuk yang mau bergabung.
1: Silakan,
0: ya,
1: silakan,
0: ada Pak Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak.
2: Ya, assalamualaikum. Bertiga salam siap panggung.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Sutarto Alimuso.
2: Ya, Pak Sutarto pastinya mungkin masyarakat awam masih menganggap istilah beras fortifikasi ini kayak suatu bibit unggul, padahal tadi kan berasal dari beras biasa yang dikasih vitamin gitu, sehingga naik kadar gizinya kan begitu, yaitu kadar asam folat, vitamin B dan sebagainya. Pastinya sosialisasi ini harus gencar dan masif, karena jangan sampai ada monopoli atau misalnya dalam hal branded gitu ya, beredar di retail atau pasar tradisional, pasar induk, yang memang ini menjadi polemik dan gejolak begitu. Apalagi sekarang kan MBG, apa nih yang mau disalurkan, apakah beras fortifikasi atau beras biasa, medium premium kan gitu. Jangan sampai karena memang ini campuran untuk vitamin beras, ini jadi dipermainkan, jadi masyarakat jadi hilang pikirannya mengenai parameter berapa HET ambang batas ini dan itu, sehingga berubah-berubah. Jadi ini harus segera dalam hal ini ya, bulog-bulog daerah harus pantau ini dan sosialisasikan ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain akhirnya mengatasnamakan nama branding ini dan itu hanya untuk mencari cuan. Jadi kacau nanti daftar harga di lapangan begitu kan, dari hulu ke hilirnya nggak sesuai ya, masyarakat yang teriak ini kok hilang, kok yang ini dimunculkan, padahal petaninya tetap sama, hanya teknologi yang mencampurkan vitamin beras itu yang ada temuan ini. Dan yang kedua saya mau tanyakan sama Pak Narasumber, ini beras fortifikasi ini dari temuan teman apakah Indonesia atau dari luar negeri atau yang mana yang sudah mengapakan resep yang seperti ini formulasinya, supaya masyarakat itu tahu bahasanya, oh ini teknologi luar toh, oh ini untuk orang yang mengurangi karbohidrat tinggi bagi yang begini, supaya sosialisasinya itu gencar dimasifkan, jangan diam-diamkan begitu.
0: Baik. Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sutarto.
1: Iya, terima kasih. Luar biasa ini tanggapannya. Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kemenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan, masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan. Ini yang justru yang harus menjadi perhatian. Apakah dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
0: Iya, gitu. Tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
1: Iya,
0: iya. Artinya tidak terjangkau begini untuk masyarakat menengah ke bawah. Betul.
1: Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini. Okay. Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
0: Yeah.
1: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa, itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
0: Yeah.
1: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin, minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
0: Baik,
1: jadi bukan hanya beras saja. Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang kan gitu kan.
0: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
1: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
0: Okay.
1: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan. Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
0: Baik,
1: pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
0: Baik.
1: Tetapi secara untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik, fortifikasi untuk bantuan sosial, untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
0: Baik.
1: Anemia ini kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
0: pakai beras ini
1: ada yang menderita anemia juga gitu. Jadi ini hal seperti ini yang harus
0: diperhatikan. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Amin. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih pendengar setia Radio RRI Pro 3.
0: Pendengar, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Sutarto Alimuso melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini terkait dengan skandal mafia beras fortifikasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang siap menjalankan kebijakan penganggaran program makan bergizi gratis atau MBG pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan program peningkatan kualitas gizi nasional itu optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan fokus pada pelaksanaan program MBG sehingga dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dirancang saling terintegrasi untuk membangun ekosistem pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, bumdes atau usaha yang ada di desa itu, dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar. Sementara itu, koperasi di wilayah daratan akan diperkuat melalui berbagai unit usaha produktif yang mampu memasok kebutuhan program MBG. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, menyatakan keprihatinan serius atas pembatasan ekonomi dan perdagangan terbaru Amerika Serikat terhadap China dalam pertemuan melalui video dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer. Kedua pihak menggelar pertukaran pandangan yang terbuka, mendalam, dan konstruktif mengenai pelaksanaan kesepakatan yang dicapai para pemimpin kedua negara saat pertemuan mereka di Beijing. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan tarif sebesar 12,5% terhadap produk impor dari China. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum 1 Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI Taufik Hidayat mengungkapkan kriteria pelatih ganda campuran Indonesia. Menurut Taufik, pelatih ganda campuran harus bisa menunjukkan kinerja, mencapai target, dan tentu menjalankan program latihan harian untuk para atlet. Pelatih juga punya target yang hampir sama dengan para pemain. Pelatih juga mengejar prestasi dan menunjukkan progres setiap tahunnya. PBSI telah mengantongi beberapa nama calon pelatih ganda campuran dan proses penunjukan itu masih berjalan dari tahap administrasi hingga proses diskusi dengan pengurus maupun juga dengan para pemain.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana
2: kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
8: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami memiliki kesempatan ya berbincang bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH. Dan kami berbincang terkait dengan tema kami saat ini, yaitu mendekatkan ASN dengan domisili. Ya, Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nanti kami akan berbincang dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Zudan, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, kabar sehat. Prof, ini menarik Prof. Ini juga banyak yang bertanya-tanya. Ini mungkin juga jadi alasan untuk mengurai kemacetan gitu Prof ya. Bagaimana ini Prof? Ini kan BKN sudah melakukan uji coba Prof ya untuk program aparatur sipil negara bekerja lebih dekat dengan domisili. Seperti apa Prof mekanismenya Prof?
1: Ya. Mas Lukman dan rekan-rekan semuanya, pendengar RRI Pro 3 di seluruh Indonesia dan dimanapun mendengarkan program ini. Ada sebuah cerita yang saya harus sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mengapa BKN membuat program ini? Saya pernah punya pengalaman menjadi dirjen, menjadi sestama, menjadi PJ Gubernur Gorontalo, PJ Gubernur Sulawesi Barat, PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Saya harus menempatkan ASN dalam posisi-posisi yang terbaik. Yeah. Nah, saya mendapatkan banyak keluhan pada waktu itu. Pak, saya ini sudah 7 tahun terpisah dengan keluarga. Pak, saya ini sudah 12 tahun tidak menyatu dengan keluarga. Pak, jarak dari rumah saya untuk bekerja itu naik motor 2 jam. PP 4 jam. Saya tidak tahu, Mas Lukman, kalau saya akan menjadi kepala BKN.
0: Iya.
1: Dari pengalaman saya bekerja itu, saya menyimpulkan ternyata ASN ini betul-betul berdedikasi. Betul-betul berdedikasi. Apa? Betul-betul tersedia ditempatkan dimanapun, walaupun hatinya itu teriris, walaupun hatinya menangis. Iya. Tapi demi melaksanakan tugas, berangkat. Tuh. Itu yang saya tangkap ketika saya jadi Dirjen Dukcapil, Sestama, BNPP, dan 3 kali PJ Gubernur. Karena saya berpikir, ketika saya jadi Kepala BKN, ini saatnya saya berbuat, saatnya saya menolong. Menolong siapa? Para ASN yang menjadi motor penggerak birokrasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip. Satu, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Yang kedua, ASN bersedia ditempatkan dimanapun. Pelayanan publik itu yang saya harapkan adalah tetap berjalan maksimal.
0: Ya.
1: ASN tetap bersedia ditempatkan dimanapun. Dan prinsip universal yang ketiga, ASN harus bekerja dengan sejahtera dan bahagia. Nah, ini saat ini negara itu belum bisa meningkatkan kesejahteraan dengan maksimal, belum bisa. Kita harus sama-sama mengakui bahwa pendapatan ASN itu sepanjang waktu seringkali harus menggadaikan SK-nya ke bank.
0: Ya.
1: Ini kan saya sudah berkeliling Indonesia, Mas, lebih dari 400 kabupaten kota saya kunjungi. Setiap kali saya bertanya ke BKD, bertanya ke Korpri, saya ketua umum Korpri, hampir 12 tahun saya ketua umum Korpri, bertanya, teman-teman masih menggadaikan SK-nya di BRI, BPD atau tidak? Dia jawab, masih, Pak. Belum lulus SK-nya? Belum. Bahkan terjadi fenomena sekarang, kalau di bank itu sudah nggak bisa lagi dipotong, mereka ke BPR. Yang lebih mudah syaratnya. Di BPR nggak bisa lagi ke koperasi. Koperasi nggak bisa lagi, ada yang ke pinjaman online. Nah, kemudian saya mikir, bagaimana caranya ini agar ketika negara belum bisa memberikan peningkatan pendapatan, maka negara membantu ASN untuk mengurangi belanjanya, mengurangi pengeluaran. Nah, beban pengeluaran ASN itu di biaya transportasi, kemudian biaya makan, kemudian biaya rumah. Maka kita lihat transportnya bisa nggak kita kurangi, biaya kontrak rumah bisa nggak kita kurangi, biaya makan, agar dapurnya satu, nggak dapur dua. Saya kan mengalami, Mas, pernah hampir 10 tahun tidak satu rumah dengan keluarga. Saya banyak di Jakarta, istri dulu di Surabaya, kemudian saya ditempatkan di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulbar, ini kan berpisah. Walaupun banyak dibiayai negara, tapi tetap kadang-kadang kita harus keluar ongkos pribadi. Nah, kalau ASN yang tidak punya jabatan, ini tambah berat lagi. Jadi bagaimana sekarang negara bisa mengeluarkan, mengurangi belanja dapur, cukup satu dapur, mengurangi belanja transportasi, dan belanja yang lainnya. Misalnya makan, ya, kemudian ya kontrak rumah. Nah, maka programnya adalah mendekatkan ASN pada domisili, mendekatkan ASN pada keluarga. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Karena guru-guru SD itu kan banyak, Mas, yang jauh dari rumahnya. Guru SMA yang antar kabupaten, kepala sekolah yang antar kabupaten, saya punya pengalaman itu. Maka dulu waktu saya jadi gubernur, sudah saya dekatkan sebisa mungkin. Yang UPT-UPT dekat dengan rumahnya, pekerjanya, dekat dengan istri atau suaminya, atau anak-anaknya, atau orang tuanya. Nah, ini langkah maksimal yang bisa dilakukan oleh negara sebelum bisa meningkatkan pendapatan, sebelum menaikkan gajinya, tunjangan kinerjanya.
0: Iya, tapi jujur banyak yang mengapresiasi, Pak, program ini. Tadi tujuan utamanya karena tadi ya, ada penghematan biaya yang dikeluarkan, entah itu transportasi, kontrakan, dan dapur apa rumah tangga ini sendiri. Namun yang jadi pertanyaan, Prof, apakah program ini akan menjadi hak bagi seluruh ASN atau hanya berlaku bagi jabatan dan instansi tertentu saja?
1: Nah, pertama yang juga harus kita sama-sama ini ya, sama-sama kita bangun pandangannya. Keluarga ini kan sebisa mungkin utuh, ya, Mas, ya. Anak itu memiliki figur ayah dan figur bundanya yang lengkap. Jadi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari ibu dan ayahnya itu lengkap sebisa mungkin. Tapi tentu ada bagian-bagian yang dia harus mutar terus, misalnya menjadi hakim, menjadi jaksa, pegawai BUMN, yang dalam posisi tertentu sudah tidak bisa lagi stay karena tuntutan jabatannya. Nggak ada lagi di posisi itu yang dia harus bisa bertahan di satu tempat 15 tahun, dan dia harus mutar. Harus rotasi, harus mutasi, atau harus promosi. Nah, apakah program ini bisa dilakukan oleh semua kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota? Iya, bisa, Mas. Kenapa? Saya katakan bisa. Pertama, sepanjang pelayanan publik tidak terganggu. Misalnya, perawat, bidan, dokter di puskesmas didekatkan dengan sebisa mungkin keluarga di domisilinya. Silakan para bupati, wali kota mengatur. Guru-guru SMA. Guru SMA kan kewenangannya gubernur. Silakan diatur. Jadi, yang orang di Kabupaten A, tempatkan yang dekat sekolahnya di Kabupaten A. Yang di Kabupaten B, dekatkan dengan sekolah-sekolah yang dekat di Kabupaten B. Jadi mendekat ke domisili dan mendekat ke keluarga. Yang instansi pusat, misalnya Kementerian Keuangan, yang pegawai-pegawainya tersebar, itu didekatkan dengan domisilinya. Tentu ini tidak bisa 100%. Saya merasakan di BKN sendiri tidak bisa 100%, Mas Lukman. Karena yang eselon 2 kan sudah nggak mungkin lagi. Keluarganya di Jakarta. Tapi nggak mungkin di eselon 2 di Jakarta terus. Harus mau jadi kakak menilai di Surabaya, kakak menilai di Makassar, kan harus muter. Jadi ini yang paling memungkinkan adalah pada pejabat fungsional, kemudian di level staff, eselon 4, eselon 3 itu masih sangat mungkin. Tapi kalau eselon 2 sudah agak sulit. Jadi semangatnya adalah kita lakukan yang kita bisa.
0: Baik. Prof, kalau
1: ASN
0: di
1: ASN bahagia, ASN sejahtera, dan kinerjanya maksimal.
0: Iya. Prof, kalau di BKN sudah melakukan uji coba ya, Prof ya? Ada 30.
1: Iya. Gimana? Kemarin sudah kita tempatkan kurang lebih 38 pegawai. Ada dari Papua pindah ke Padang, ada yang dari Aceh pindah ke Pekanbaru. Jadi kita buat semacam permohonan. Jadi ini atas permohonan.
0: Okay.
1: Jadi mereka mengajukan, kemudian diverifikasi, diusulkan oleh SLM2-nya. SLM2-nya mengusulkan ke Biro SDM, nanti dikonsultasikan dengan kita, saya Kepala BKN, setelah diverifikasi oleh Eselon 1 masing-masing. Nah, ini masih banyak yang minta, Mas, sedang saya rapikan agar layanan publik tidak terganggu. Nah, kita cari, jangan sampai misalnya ya, semua ingin pindah ke Jogja.
0: Rata-rata
1: ingin pindah ke Jogja.
0: Iya, iya.
1: Keluar 2, masuk 8. Nah, itu banyak kan?
0: Iya.
1: Nah, harus nunggu, nggak bisa langsung semuanya bisa berpindah.
0: Prof, ada ketentuan ya terkait dengan ASN yang harus berapa lama mengabdi, Prof, untuk bisa mengajukan perpindahan ini?
1: Kalau saya tidak melihat pada berapa lamanya dalam satu instansi ya, karena gajinya sama, PPK-nya sama, artinya sumber gajinya itu sama, mata anggarannya sama, itu kita tidak melihat harus 10 tahun, karena itu kewenangan PPK untuk mengangkat, memindahkan, memberhentikan, itu ada pada pejabat pembina kepegawaian. Dan yang dilihat adalah kebutuhan organisasi. Saya ini kan penganut aliran menata kelola SDM dengan pendekatan yang memudahkan, melindungi, dan membahagiakan, Mas. Jadi ini kan sudah melihat para ASN kita yang banyak hidupnya susah, ya menderita, masa iya saya jadi pejabat tambah bikin susah, tambah bikin repot, yang mestinya enggak. Nah, saya mencoba yang semakin melindungi, semakin membuat hidup ASN ini mudah, dan semakin ASN bahagia. Dengan catatan, kinerja harus meningkat. Jadi besok ini, pakai BKN yang sudah saya pindahkan, kalau kinerjanya nggak meningkat, saya balikin lagi.
0: Ada
1: cari kan teman-teman yang bisa meningkat, gitu.
0: Nah, kalau
1: kinerjanya harus meningkat.
0: Iya. Kita undang pendengar, boleh, Prof?
1: Boleh.
0: Iya, pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan ya. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Nah, Prof, kalau kita lihat kan ini banyak ASN ditempatkan jauh dari domisili kan karena kebutuhan pemerataan SDM gitu, Prof ya. Jika banyak pegawai kembali ke daerah asalnya, bagaimana BKN mengantisipasi ketimpangan distribusi ASN di daerah terpencil atau perbatasan?
1: Ya. Ini kan kita harus pahami dulu, yang paling mudah itu memindah satu instansi. BKN dipindah sesama BKN, PU dipindah sesama PU, Kementerian Keuangan sama Kementerian Keuangan, Provinsi Sulsel sesama di Provinsi Sulsel. Ini langkah yang mudah, karena hanya memerlukan keputusan dari satu pejabat pembina kepegawaian. Nah, yang agak rumit itu, misalnya dari Kabupaten Lok Sumawe pindah ke Kabupaten Bekasi. Nah, ini kan dua pejabatnya. Dari Kabupaten Bekasi bersedia menerima, dari Lok Sumawe melepaskan, nanti dari BKN atau Kemendagri memberikan verifikasinya. Apakah layanan publik terganggu atau tidak. Nah, maka di dalam proses pemindahan ini, kita harus betul-betul memperhatikan layanan publik, layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Yang kedua, prinsip ASN tetap harus bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi Mas Lukman, banyak ASN kita ini sesungguhnya sudah tahu bahwa dia akan menempati daerah itu sudah tahu. Karena saat melamar, dia tahu posisinya. Saya kan kemarin baru pulang dari Ternate, kemudian lanjut ke Kendari. Kawan saya itu melamarnya memang di Kendari. Dia sudah milih. Jadi kita istilahnya, lo dulu bukan yang lamar ke Kendari, kenapa saya sekarang pengen balik ke Magelang, gitu kan? Nah, dia bilang, iya Pak, ternyata dinamika hidup kita ini berubah. Bukannya dulu sudah tanda tangan 10 tahun, iya sih sudah tanda tangan juga Pak. Tapi tampaknya keinginan kita ini setelah melihat situasi, ada keinginan juga untuk kembali ke kampung halaman, gitu. Sebenarnya para ASN kita sadar, pilihan-pilihannya ketika melamar itu sesuai formasi, dulu berharap Dulu kan belum ada aturan 10 tahun, Pak.
0: Yeah.
1: Pak Mas Lukman. 5 tahun atau nggak ada aturannya. Nah, sesungguhnya aturan yang dibuat zaman Bapak Menpan Pak Cahyokumolo itu,
0: yeah,
1: itu ada asbabun nuzulnya. Saya mendengar sendiri permintaan dari para bupati, wali kota, agar perpindahan itu dibuat sangat selektif. Karena banyak sekali dokter, bidan, perawat, guru-guru yang bagus, tenaga medis yang bagus, itu seperti yang Mas Lukman sampaikan, itu habis yang dari daerah-daerah terpencil, itu pindah ke kota-kota besar, pindah ke Jawa, karena banyak sekali permintaan. Yeah. Para bupati, wali kota, gubernur itu kan sungkan kalau partai politiknya sudah minta tolong ini dibantu pindah, gitu. Atau pejabat kementerian minta tolong ini pindah, mereka nggak berdaya. Ya sudah dipindahkan dari ada permintaan dari pusat. Tapi kalau ada aturan ini, para bupati wali kota mengatakan silakan ikuti aturannya, minta izin ke Menpan, ke BKN. Ada yang jadikan sandarannya itu.
0: Ya, artinya yang memudahkan untuk saat ini kementerian atau lembaga yang memiliki keterwakilan di daerah gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, seperti RRI berarti bisa dong ya, Prof ya?
1: Bisa. Jadi jangan dari RRI di NTT pindah ke Padang gitu kan. Yang di Padang pindah ke Jogja.
0: Ya.
1: Tapi jangan pindah semua Mas, jangan sampai habis juga gitu. Ya. Ada pimpinan yang menata, bergilir gitu. Prinsipnya program ini bisa berjalan terus, tapi kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan, maka digilir.
0: Ya.
1: Pindahnya tahun ini sudah ada pindah, yang satu tahun depan sambil masuk pegawai baru itu bisa dilakukan penataan.
0: Ya, Prof tadi mungkin bisa diulangi kembali, Prof, mekanismenya seperti apa? Artinya jadi ASN ini mengajukan perpindahannya seperti apa?
1: Nah, jadi ada baiknya masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, wali kota, menteri, kepala badan itu membuat surat edaran untuk pengumuman ke instansi masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Kita akan membuat program mendekat pada keluarga, mendekat pada domisili.
0: Ya.
1: Silakan masing-masing mengajukan usulan disertai dengan alasan. Kalau mau mendekat keluarga, suaminya atau istrinya ada di mana, orang tuanya ada di mana, kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh Biro SDM masing-masing. Nah, nanti dibahas masing-masing unit. Jadi usulan ASN ini melalui unsur atasannya. Jadi misalnya staf di Dinas Pertanian harus lewat kepala dinasnya, ajukan kepada gubernur atau bupati. Yang di pusat harus melalui dirjennya, diajukan kepada sekjennya. Jadi biar ini tertata, rapi, dan tertib. Dan semua harus masuk dalam database. Sehingga pengajuan permohonan tadi nggak hilang, Mas. Ini kan ada pengalaman di saya di BKN. Pegawai baru ditempatkan di UPT, di Pontianak, 10 tahun. Baru termonitor, ketika saya berkunjung ke sana, saya tanya, Di, udah berapa tahun di sini? 10 tahun, Pak, hampir 11 tahun. Sudah pernah pindah? Belum. Bayangkan, hampir 11 tahun di satu titik. Dia pengembangan karirnya berhenti, pemahaman yang disebut dengan institutional knowledge juga tidak berkembang, sebagaimana kalau dia ditempatkan di berbagai tempat, sehingga pengalamannya lebih banyak. Nah, maka harus termonitor, Mas. Masukkan ke dalam database.
0: Baik.
1: Nah, nanti setelah itu dilakukan pengecekan secara rutin. Tiap 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Nah, tahunannya juga pasti harus dicek.
0: Iya.
1: Untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Demikian, Mas Lukman.
0: Iya. Prof, kita jeda sejenak boleh ya, Prof ya? Nanti kita akan lanjutkan kembali ya.
1: Monggo.
0: Setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek, dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: itu mas ketemu dia ada di New York. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covidnya tambah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili dengan narasumber Profesor Dr. Zudan Arief Fakrullah SHMH yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Prof. Zudan, kita lanjutkan ya, Prof.
2: Silakan, Mas.
1: Iya. Iya. Prof, kita ke WhatsApp dulu, Prof, yang sudah masuk ruang redaksi. Ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikannya. Gozi, silakan.
3: Selamat malam Lukman, selamat malam Pak Prof. Zudan, dan selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Saya akan membacakan ya beberapa tanggapan ini yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Yang pertama ini dari Pak Andi di Bandung. Beliau menyatakan nih mendukung kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk melayani masyarakat.
2: Lalu izin ya, Mas, bisa ya, lebih keras?
1: Ya, mungkin bisa lebih keras, Gozi. Ya, silakan Gozi.
3: Yang pertama dari Pak Andi ya di Bandung. Beliau mendukung kebijakan ini terkait kebijakan mendekatkan ASN dengan domisilinya. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, diharapkan ASN bisa lebih fokus bekerja dan memiliki energi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada Bu Siti di Jogja. Menurut beliau kebijakan ini sangat baik, terutama bagi ASN yang sudah berkeluarga. Lalu ada dari Bu Fitri di Padang. Beliau melihat kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan ASN dari sisi psikologisnya. Ketika lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal, semangat kerja juga bisa ikut meningkat. Lalu yang terakhir ada dari Pak Agus Saputra di Pontianak. Beliau mengapresiasi kebijakan ini, tetapi tetap perlu dipertimbangkan pemerataan ASN di seluruh Indonesia, utamanya pelayanan masyarakat di daerah terpencil ini yang harus menjadi prioritas. Sekian, Prof. Zudan dan Lukman.
1: Baik, terima kasih. Banyak yang mengapresiasi intinya gitu. Mungkin saya ditanggapi, silakan, Prof.
2: Ya, alhamdulillah, karena memang saya melihat fakta di lapangan ASN kita ini perlu dibantu agar hubungan keluarganya lebih bagus, kehidupan keluarganya lebih seimbang, dan kinerjanya lebih meningkat. Nah, salah satu pendekatannya adalah mendekatkan tempat kerja dengan domisili atau dengan keluarganya. Dan ini akan sangat efektif, karena kalau saya melihat saat ini banyak sekali ASN kita yang tadi saya sampaikan, berangkat 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam di perjalanan.
1: Iya.
2: Masuk kantor, itu udah kucol gitu.
1: Iya.
2: Nah, ada yang, kadang-kadang kan begini Mas Lukman, kalau ada yang mengatakan ASN kita ini malas, saya ini orang yang pertama berada di depan mengatakan itu ASN yang malas ada, tapi yang rajin jauh lebih banyak. Bayangkan di Jakarta, jam 5 sudah pada mandi, bergantungan di kereta, di KRL, dari Bogor, Kerawang, dari mana itu Rangkas Bitung, udah pada berangkat. Belum yang naik Transjakarta pagi-pagi, udah yang ibu-ibu jam 5 sudah masak, menyiapkan untuk anak dan suaminya, setengah 6 sudah berangkat, gitu. Luar biasa Pak ASN kita ini. Ya, ada sih yang gak rajin juga ada, karena kita tahu ya, DNA-nya kan berbeda-beda, gitu.
1: Iya. Tapi memang itu fakta, Prof. Kalau kita lihat ya, apalagi Jakarta gitu, banyak juga yang memang berasal dari daerah penyangga gitu ya, membutuhkan waktu berjam-jam. Mungkin juga ya kualitas menurunnya karena sudah stres di jalan gitu kali, Prof ya. Karena
2: bisa, Mas.
1: Berjam-jam.
2: Sangat mungkin mau saya ketemu staf saya ditanya, berangkat jam berapa? Jam 5. Berarti kan bangunnya setengah 5 paling enggak.
1: Iya.
2: Ketika di kantor saya lihat dia tertidur di kursi, ya biarkanlah dia menikmati karunia Tuhan masih bisa ngantuk. Sebentar ya tertidur, asal itu bangun lagi. Karena paham betul saya ya, melihat kawan-kawan itu.
1: Iya, ya, hebatnya mempunyai atasan atau pimpinan yang mengerti ya Prof ya. Kalau tempat lain tuh nggak ada urusan gitu ya. Kita ke pendengar boleh ya Prof ya?
2: Silakan.
1: Ada Pak Rudi di Jember. Selamat malam Pak Rudi.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mas Lukman ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa? juga ikut bersyukur atas kebijakan seperti ini, biar semua ASN itu lebih profesional loh pekerjaannya, Prof. Lebih-lebih untuk ASN para guru gitu. Kan kalau dekat kan tidak apa, lebih mudah kan berjalannya, cepat dan gitu.
1: Ya.
4: Ikut mendukung juga gitu.
1: Baik. Itu saja, Pak Rudi?
4: Iya.
1: Ya. Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya, Prof. Dari Jember kita ke Lampung. Ada Pak Sultan. Malam, Pak Sultan.
5: Halo.
1: Ya, silakan Pak Sultan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam, Pak Sultan.
5: Iya, kabar baik ya. Alhamdulillah.
1: Iya.
5: Ini saya seorang duda pensiunan dari istri aku, pegawai negeri, guru.
1: Okay.
5: Tapi menerimanya itu hanya kalau tidak salah itu 38% apa. Nah ini kira-kira apa nggak bisa dibulatkan jadi 100% gitu.
1: Baik, kalau terkait dengan mendekatkan ASN dengan domisili, ada yang mau ditanyakan tidak Pak Sultan? Halo Pak Sultan, sayang sekali terputus. Ya mungkin saya ditanggapi. Tadi Pak Rudi mengapresiasi Prof, tapi ada usulan bagaimana dengan guru juga ini, mungkin bisa merasakan.
2: Ya, Pak Rudi di Jember, terima kasih dukungannya ya. Untuk guru itu penting untuk lebih dekat dengan sekolah tempat mengajar, juga profesi-profesi yang lain seperti perawat, bidan, dokter, ya, rekan-rekan yang bekerja misalnya di balai latihan kerja juga penting. Jadi saya sebagai kepala PKM dan ketua umum korp itu mendorong semua ASN kita, 6,7 juta ASN kita idealnya itu bekerja dekat dengan domisili dan dekat dengan keluarga. Ini idealnya. Tentu kita memahami ada yang belum bisa ideal, yang tadi sudah eselon 2, para kepala dinas, direktur, kajati, atau yang setingkat pimpinan lah, kajari, itu kan harus pindah-pindah, para hakim. Karena kalau nggak pindah kan repot Mas Lukman, hakim, iya, jaksa itu. Yang dipidana nanti sudah keluar, ya belum pindah, kan repot lah.
1: Iya. Enggak repot ya. Prof, kalau kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan kementerian ataupun lembaga terkait ya, ini, Prof?
2: Saya secara informal menyampaikan kepada para gubernur sambil ngobrol ya, dengan para menteri. Ini kan kita sedang uji coba di BKM untuk mengukur. Lalu saya mendapatkan respon yang positif dari Bupati Madiun, dari Gubernur Sumatera Barat, itu positif. Malam-malam kami juga sudah melaksanakan ini kok, Prof Judan, gitu. Para menteri yang punya instansi sampai ke daerah, kan menteri kita ini ada yang hanya punya pasukan di Jakarta aja kan Mas, tapi juga ada menteri yang pasukannya sampai ke kecamatan, seperti Kementerian Agama itu pasukannya sampai di kecamatan.
1: Iya.
2: Iya, tapi yang setingkat Menko kan pasukannya rata-rata hanya di Jakarta. Jadi ada yang cuek juga, kami NS kami ada di Jakarta toh, Prof Sidan gitu. Tapi yang mengatakan iya penting, kayak pegawai di KUA itu Mas, kan sebisa mungkin orang yang terdekat di situ.
1: Ya.
2: Kalau masih mungkin ya ambil aja itu, kalau nggak mungkin dalam satu kabupaten.
1: Ya, karena kalau kita lihat tadi ya, suara pendengar yang mungkin juga ASN ini banyak yang mengapresiasi karena ini kabar baik buat mereka, Prof. Ya, karena tadi ya sesuai dengan tujuan yang disampaikan BKN ya. Ini menghemat biaya transportasi, pengeluaran sewa rumah ataupun kontrakan dan juga dapur jadi satu. Dan tentunya secara psikologis itu lebih mendekatkan ke keluarga, itu akan jauh lebih baik ya Prof. Nah ini evaluasinya kalau dari uji coba yang dilakukan BKN ini butuh berapa lama Prof yang 38 ASN ini?
2: Ini kami akan lakukan evaluasi setiap bulan Mas. Nanti kita tanya setiap bulan. Ini kan ada, bisa jadi ada pengalaman ketika mereka nggak pernah berkumpul, nggak pernah berantem suami istri. Saya pun bisa jadi kalau setelah berkumpul penyesuaian lagi ada berantemnya. Tapi nanti kita evaluasi setiap bulan. Saya berharap ini menjadi program yang positif ya. Menyatukan keluarga, ya mendekatkan keluarga, meningkatkan kinerja, melakukan penghematan, ya. Dan hak anak, hak suami, hak istri bisa terpenuhi semuanya.
1: Tapi akhirnya keputusan ada di user ya, Prof ya, artinya di.
2: Benar, masing-masing ada pada user, gubernur, bupati, wali kota, mereka yang paham kebutuhan di lokasi masing-masing. Nah ini Biro SDM-nya harus cerdas, harus inovatif, dan harus menjadi insan penolong, Mas. Tidak boleh dia pandangannya normatif saja di Biro SDM. Kan Anda siap ditempatkan dimanapun, sudah Anda tangani nih perjanjiannya nih, tidak boleh itu. Kalau kita bisa membantu, ini kesempatan kita. Mumpung kita menjadi pejabat, kita bisa membantu, lakukan itu. Suatu saat kita akan kehilangan jabatan ini dan nggak bisa membantu lagi. Kita nggak perlu menyesal kalau saatnya kita bisa membantu, tapi melewatkan itu bisa jadi kita akan menyesal. Maka jangan sampai menyesal, mumpung punya kewenangan, kekuasaan untuk berbuat kebaikan, menolong sesama, saya ajak kawan-kawan Biro SDM mau melakukan itu. Rekan-rekan pejabat pembina kepegawaian berkenan untuk melakukan itu, membuat ASN-nya bahagia, berkumpul keluarga, dan bisa berkinerja lebih optimal lagi untuk mewujudkan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming.
1: Ya.
2: Itu Mas Firman.
1: Pak, nanti evaluasinya akan dibuka secara transparan ke publik.
2: Kami selalu menyampaikan evaluasi di BKN itu dalam forum, kami punya acara ngopi bareng kepala BKN.
1: Ya.
2: Kemudian acara BKN menyapa PKD dan BKN menyapa ASN, kita sampaikan. Kalau yang baik dia bisa ditindaklanjuti, yang tidak baik kita evaluasi, kita koreksi bersama-sama. Ini untuk kepentingan bangsa, Mas, sebenarnya untuk kepentingan BKN semata-mata, apalagi kepentingan para ASN semata-mata, untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa negara dan masyarakat Indonesia.
1: Iya, Prof, ada WhatsApp dari Butania. Terima kasih Prof atas kebijakan ataupun program ini, mudah-mudahan diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan saya yakin kebijakan ini memang terutama mengatasi kemacetan dan menurunkan tingkat stres dari pegawai atau ASN. Dan yang lebih penting lagi, ini memutus rantai perselingkuhan. Kalau di daerah atau di luar kota kemungkinannya akan besar. Dan kalau dekat dengan keluarga katanya ya makin harmonis keluarganya.
2: Amin.

0: depannya lebih sejahtera, lebih bahagia.
1: Amin. Prof, nanti setelah ini kan uji coba yang kedua ya Prof ya, di BKN ya. Ada ya, target dalam waktu dekat.
0: Sebenarnya satu tahap. Tahap bulan Agustus. Okay. Ini 38. Nanti September akan ada tahap lagi gitu. Okay. Biar kita enggak semuanya langsung numpuk di satu bulan, Mas. Kami kan juga harus menata melakukan penataan kepegawaian agar pelayanan enggak terganggu.
1: Iya.
0: Yeah. Kan kita harus ada transfer of knowledge kepada pegawai baru kan begitu kan? Juga tempat yang dikunjungi harus menyiapkan meja, menyiapkan tempat
1: gitu.
0: Jadi satu bulan ini 38, nanti September akan ada lagi.
1: Nah, untuk secara formalnya, setelah evaluasi ini Prof, untuk sosialisasi ke kementerian atau lembaga?
0: Kami berjalan simultan Mas, sambil evaluasi, sambil penempatan.
1: Oke.
0: Terus gitu. Karena enggak, misalnya satu bulan ini penempatan, September tidak ada penempatan, tidak begitu. Agustus ada penempatan, sambil dievaluasi, September ada penempatan, sambil dievaluasi. Saya minta ke atasan masing-masing untuk melihat kinerja yang bersangkutan.
1: Nanti bentuknya berarti ke himbauan ya, Prof ya, untuk kementerian atau lembaga ya?
0: Ya, nanti kita cari mekanisme yang paling enak, yang paling elegan, karena kita ini berada dalam wilayah yang sangat luas, Mas. Ada 643 instansi yang semuanya punya SDM, yang kepegawaiannya berada di Badan Kepegawaian Negara. 643 instansi, Mas. Besar sekali Indonesia ini.
1: Wow. Iya, tapi ASN-ASN-nya sudah menyambut bahagia nih, Prof, nih.
0: Amin.
1: Karena tadi ya, sebenarnya ini menjawab mungkin yang sudah disampaikan ke Profesor Zudan tadi ya, banyaknya mungkin ada keluhan dari ASN yang mungkin terpisah oleh keluarganya, Prof ya, bertahun-tahun ya, Prof ya.
0: Iya, kalau terpisah itu, Mas Lukman, kawan-kawan itu bisa mengatasi. Yang seringkali berat itu ketika pendapatannya sedikit, masih bayar kontrakan, ya kan, masih makan di luar. Ini berat sekali, apalagi kalau perjalanan dinas sudah tidak ada lagi. Kan perjalanan dinas bagi ASN itu sebenarnya adalah buffer, penyangga untuk mereka bertahan hidup. Ada yang cerita, Pak, kalau ada perjalanan dinas, saya itu masih bisa nyicil untuk rumah, masih bisa nyicil untuk sepeda motor. Itu Mas, itu real. Karena kan gajinya, kalau pendaftaran anak kuliah begini, itu SK-nya sudah ditambah masuk BRI, ada yang masuk BPD. Ya kalau golongan 3B atau 3C gajinya dengan tunjangannya kurang lebih 14 juta kurang lebih nih, seluruh Indonesia tidak sama. Anaknya 2 kuliah semua, Mas. UKT-nya masing-masing 5 juta, sudah 10 juta itu. Belum nanti kalau dia kos, anaknya minta pembayaran kos harus 1 tahun, sudah kurang duitnya. Maka saya ini sebagai Ketua Umum Polri banyak sekali yang meminta tolonglah Pak Prof, dimintakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi agar anak ASN tidak semua kena UKT tertinggi. Uang kuliah tunggalnya kan rata-rata tertinggi nih, yang dari ASN golongan 3, golongan 4. Nah, minta diturunkan, ya nanti saya sampaikan ke Pak Menteri lah.
1: Tapi ada skala prioritas ya Prof ya, untuk mereka yang berkeluarga? Atau
0: ya, kita dahulukan yang lama terpisah dengan keluarga dulu kalau di PKN. Kepada Bapak Ibu para menteri juga saya dorong seperti itu. Pertama yang suami istri yang terpisah dalam waktu lama diprioritaskan. Anak yang terpisah lama dengan orang tuanya dan orang tuanya sudah sepuh, perlu dirawat oleh putra putrinya, nah kita prioritaskan. Tapi kalau masih bujang yang belum punya tanggungan apa-apa, baru 3 tahun ya sabar-sabarlah, Dik, gitu.
1: Biar ditempa dulu gitu ya, Prof ya?
0: Iya, biar tanggung dulu gitu ya.
1: Prof, terakhir mungkin ingin ada yang disampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang mendengarkan siaran kita dan juga tayangan kita di YouTube juga nih, Prof. Silakan.
0: Pertama-tama, saya minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, para ASN, Bapak Ibu, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Lembaga, agar para ASN kita bisa bekerja maksimal, kemudian hak-hak untuk anak, istri, suami bisa lengkap terpenuhi, dan penting bagi anak agar memiliki figur ayah dan bunda secara lengkap, serta para ASN kita bisa lebih sejahtera, lebih bahagia lagi, beban pengeluaran yang bisa ditekan, yang dikurangi. Nah, ini program mendekat pada keluarga.

0: domisili bisa menjadi pilihan kita untuk menempatkan ASN-nya. Para guru, bidan, perawat, dokter, apoteker, tenaga-tenaga teknis, ya, semuanya bisa kita berikan ruang bekerja yang maksimal dengan lebih dekat pada domisili dan lebih dekat pada keluarga. Mohon dukungan Bapak dan Ibu semuanya.
1: Prof. Zudan, terima kasih banyak waktunya dan kebijakan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan secara lebih luas ya, Prof.
0: Amin, amin.
1: Selamat malam, Prof.
0: Terima kasih, Mas Lukman. Rekan-rekan semua di RRI Pro 3, terima kasih.
1: Ya. Berkata Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kami berbincang bagaimana mendekatkan ASN ke domisili.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai, mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyepakati wacana pengaturan ambang batas kadar nikotin dan tar pada produk tembakau tidak menjadi prioritas pembahasan dalam waktu dekat. Penolakan tersebut dipicu oleh rancangan aturan yang mewacanakan pembatasan kadar nikotin di bawah 1% dan tar di bawah 10%. Para petani menilai draft regulasi tersebut berpotensi mematikan mata pencaharian jutaan pekerja di sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan sekolah nasional terintegrasi melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima tanah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama 16 kepala daerah sebagai langkah awal pembangunan sekolah nasional terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia serta 14 pemerintah daerah lainnya yang menandatangani berita acara komitmen percepatan penyelesaian lahan maupun dokumen pendukung. Sesjen Suharti menegaskan hibah tanah merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk masa depan generasi muda, bukan penyerahan aset saja. Kita beralih ke informasi mancanegara. Spanyol memperketat perbatasan setelah sekitar 60 ribu imigran asal Maroko dilaporkan menerobos masuk ke kota Ceuta, wilayah enklave negara itu di Afrika Utara, hanya dalam kurun waktu satu hari. Wali kota Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut jumlah imigran yang masuk secara drastis tersebut setara dengan 70% dari total populasi kota itu. Menanggapi krisis imigran tersebut, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa, termasuk kemungkinan membekukan kawasan Schengen dengan Spanyol. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol tunggal Balsa Sekulik membawa kemenangan untuk Persib Bandung atas Tampines Rovers FC Singapura dengan skor 1-0 pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung kokoh di puncak klasemen Grup A dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan Arema FC menempati posisi kedua dengan 6 poin dan turut memastikan tiket ke semifinal.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sejen kami untuk Anda pagi ini. Dan nanti ada sejumlah informasi bakal kami hadirkan menemani Anda di akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Informasi untuk Anda pendengar saya hadirkan di saat ini terkutip ya dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Dan pendengar, anggota DPRD Kota Ambon, William Mairuho, meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon untuk memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai, namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut, salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. Ia mengatakan juga bahwa perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran yang ada di kota.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tahukah Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

ke Kota Ambon ya. Menilai kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tetap berjalan optimal meski saat ini tengah beroperasi di lokasi kantor darurat. Antusiasme warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan terpantau tetap tinggi setiap harinya di tengah proses pembangunan gedung kantor baru. Warga mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan para pegawai di Dukcapil tergolong cukup baik dan responsif. Pengalaman tersebut dirasakan sejak pelayanan masih berada di gedung lama hingga beralih sementara di kantor darurat. Tingginya volume pemohon setiap hari memaksa warga untuk memburu waktu dengan datang jauh lebih awal demi mendapatkan antrian.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi buat semua Anda pendengar yang mendengarkan kami di saat ini, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda semuanya. Anda juga bisa mendengarkan kami ya pendengar melalui aplikasi digital kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang mewajibkan kapal perikanan mendaratkan ikan begitu atau hasil tangkapan di pelabuhan resmi dalam daerah menjadi pembahasan dalam rapat percepatan ekspor Maluku. Kebijakan tersebut merupakan bagian ya dari upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Pejabat Bea Cukai Ambon, Armin, menyatakan dukungannya terhadap praktik alih muat kapal di tengah laut. Menurutnya mekanisme itu dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya operasional pelaku usaha perikanan.

Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya. Lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Fanat menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual. Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026 setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil yang positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kamunya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cenderamata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding dan berbagai aksesoris.

Pagi hari di hari Sabtu akhir pekan adalah hal yang menyenangkan ketika Anda bisa mengisinya dengan berolahraga misalnya. Ya minimal 30 menit jalan kaki atau jalan santai memutar kompleks dengan rute jalan yang biasa Anda lalui, kembali ke rumah, nyantai, sarapan. Seru juga ya, bisa membuat pagi Anda lebih produktif dan lebih sehat untuk kebutuhan stamina Anda sepanjang hari. Kami temani Anda pendengar di hari ini di 1 Agustus di hari Sabtu. Kalau di luar sana terlihat ya, para pensiunan sudah menuju ke tempat pengambilan pensiun dengan semangatnya. Kalau di depan RRI ada salah satu bank juga di mana para pensiun sudah mulai terlihat ya dari 5:30, dan saat ini sudah ada dalam proses pengambilan pensiun, bahkan mungkin juga ada yang sudah pulang gitu.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.